0: Fodu FM. Fodu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Fodu FM. Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama midotalium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami

0: pertunjukan terbaik kamu.
1: www.bian.co.id Bian Mobile Application.
0: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: Hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah nyebutin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Ada hoax tuh.
4: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tentunya masih ditemani sama Suci juga ya di pagi hari ini, teman Pro 2. Pagi ini Suci mau update dulu satu informasi dari K-pop, teman Pro 2 ya. Ada NCT Wiz yang kembali menarik perhatian menjelang perilisan mini album keempat mereka, I Spy. Dan kali ini Seon, Riku, Yusi, Jaehee, Rio, dan Sakuya memperlihatkan sisi yang lebih berbeda nih, teman Pro 2. Konsepnya tuh lebih beda dengan album-album sebelumnya. Dan foto konsep tersebut, teman Pro 2, dirilis melalui kanal media sosial resmi NCT Wiz ya, di tanggal 23 dan juga 24 September. Berbeda dari kesan cerah dan juga penuh warna ya, yang biasanya ini sudah identik banget sama NCT Wiz, di teaser kali ini, teman Pro 2 ya, foto-fotonya itu hadir dengan nuansa monokrom ya, yang lebih tenang dan atmosfer yang lebih dewasa gitu, teman Pro 2. Biasanya kan kalau NCT Wiz itu apa ya, image-nya mereka kayak imut-imut, cute-cute gitu ya, menggemaskan-begemaskan. Tapi di kali ini, teman Pro 2, di comeback kali ini tuh konsepnya mereka tuh betul laki banget, teman Pro 2. Dan kehadiran konsep ini tuh memberikan gambaran awal ya mengenai cerita yang akan dibawa sama NCT Wiz dalam era I Spy, di mana sebelumnya grup tersebut juga sudah memperkenalkan dunia baru mereka bernama Wizland melalui trailer Confused Boy yang menjadi bagian dari rangkaian promosi album terbaru mereka. Album ini, teman Pro 2, akan menjadi mini album keempat NCT Wiz dan memang dijadwalkan akan rilis di tanggal 12 Oktober nanti pukul 16 jam 6 sore ya waktu Korea dan juga waktu Papua, teman Pro 2. Album ini akan berisi 6 lagu termasuk lagu utama mereka yang punya judul yang sama, yaitu I Spy. Menjelang perilisan album, NCT Wiz ini masih akan menghadirkan sejumlah konten promosi mereka ya, termasuk konsep Loverboy, detail album, hingga teaser video musik lagu utama. Rangkaian teaser tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan menuju era baru NCT Wiz.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro2FM.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut plectrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fatal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah. Halo, selamat pagi ya. Pagi jelang siang untuk kita semua di siang hari ini. OMG, Martin pikir hari ini Martin libur ya. Aduh, tidak, Martin kok kerja saya. Ya, oke, okay. Buat teman-teman sudah tadi kalian ditemani oleh rekan kami ya, yang sudah menemani Anda semua ya. Dari pukul 5 hingga pukul 10 ya waktu Indonesia Timur. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih tetap semangat ya untuk menyelesaikan tugasnya di hari ini ya. Sukses selalu, sehat untuk kalian ya. Oke, masih di Pro 2 Hitlist nanti di Santai Siang di pukul 12 ya. Dan juga nantinya saya akan temani Anda kurang lebih hingga nanti di jam 3 sore ya, atau di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Nah, jadi kamu orang jam bosan ya. Martin tadi kemarin pikir, wah saya dinas ya, wah besok libur ya. Ternyata lihat jadwal kembali baik-baik, waduh masuk ya, wow. Oke, gak apa-apa ya, selagi rumah sakit belum panggil aman, kerja sayang ya. Kerja, dilarang sakit ya, waduh. Kalau kata orang gitu ya, kerja sayang ya, dilarang sakit gitu ya. Kalau sakit tetap masuk kerja aja gitu ya, sampai nyonyor. Oke, guys, tetap semangat selalu untuk kita semua ya. Bagi teman-teman yang mungkin saja sedang menyiapkan makan siangnya untuk keluarga tercintanya, oke, ya. Makan siang Anda apa sih, teman-teman? Ya, yang jelas ada deh, Martin. Ya, mau tahu aja ya. Ya, pastinya gitu deh. Siapa tahu ya, ada yang baik hati kakek. Sudah makan kau belum, Martin? Sudah makan? Kalau belum, bisa saya enter ke situ. Oh, dengan senang hati, cinta. Tapi jangan lupa, saya ngantar makan ke situ plus dengan notanya. OMG. Jangan gitu kakekmu. Kalau ngantar dengan nota, gimana ceritanya? Ya, selamat pagi jelang siang. Saya mau sapa dulu ya buat teman-teman saya apoteker dimanapun kalian berada ya. Ada Mas Brian, halo Brian. Dan juga ada Mas Ferdinand juga. Dan juga buat Aina ya, Aini atau Aina ya. Oke, yang so pastinya selamat siang aja buat teman-teman apoteker tanpa terkecuali ya. Tanya obat, tanya apoteker. Aduh, Martin tuh so terhipnotis ini dengan mereka punya sandi. Oke, sehat selalu aja ya buat teman-teman apoteker tanpa terkecuali yang belum saya sebutin satu persatu. Ya, Martin minta maaf ya, Martin belum sensus semua ya. Kalau Martin udah sensus semua pasti saya sapa satu persatu ya. Oke, dan juga buat siapa nih? Buat kakak Nanda ya, kakak DJ Nanda, halo ya. Buat kakak Laura juga ya, buat teman-teman yang ada di Laura Fashion ya, yang ada di seputaran Jalan Pipit Giri Mulyo ya. Dan juga buat Chandra, halo Mas Chandra. Wae, thank you for watching, sasayangku. Wanidaw dududu daw daw, wow. Stop Martin, jangan gila kak. Ini pengaruh apa? Pengaruh pikir udah libur ya. Eits, masuk kerja coy. Oke, tenang jadi masalah ya. Aduh, tadi abis ke sekolah anak lagi ya, biasa bapak-bapak yang baik hati ya. Harus pergi urus anak dulu, baru balik kerja lagi. Mantap banget gitu ya. Oke, masih di Pro 2 Hitlist guys. Saya masih temani Anda dengan sederta musik pilihan spesial buat kita di siang hari ini. Pagi jelang siang ya, belum siang. Kalau siang itu menuju pukul 12 ya. Kalau ini masih pagi ya. Nah, pasti ada bilang, kenapa bisa Martin? Ya iyalah ya. So guys, anyway, spesial buat Anda di pagi jelang siang.

Obrigado. Cara, essa música é linda demais, não é? Muito linda.

dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah. Ya, kita cukupin dulu ya musik hiburan di siang hari ini ya. Nantinya kita akan mencoba untuk bergabung ya bersama teman-teman di RRI Pro 2 Jayapura ya, guna mengikuti siaran langsung bintang radio ya tingkat Korwil ya, Nusantara 1 ya, buat teman-teman yang kemana-mana tetap stay aja di Pro FM Nabire.

0: Yeay, tepuk tangan untuk Gabriel. Dan kita langsung menuju peserta berikutnya dari RRI Serui.
1: Peserta nomor urut 2, Cindy Welsewayoi.
0: Dan hari ini Cindy mendapat challenge song
1: Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.
0: Cindy, show us your best performance.

0: selanjutnya kita menuju Via.
1: Iya, ada peserta di nomor urut 3, ada Marvel Marcelino Mindy Mamonto, perwakilan dari RRI Via.
0: Hari ini Marvel akan membawakan lagu pop Indonesia,
1: Seharusnya Aku dari Isa Octavian.
0: Marvel, panggung bintang radio milik kamu.

0: Iya, masih dari Biak Teman Pro 2.
1: Kita sambut peserta nomor urut 4, Bova Ruth Putri Tamba.
0: Hari ini Bova akan membawakan salah satu lagu daerah yang begitu familiar.
1: Dari Sumatera Utara.
0: Ya, itu adalah Butet.
1: Bova, silakan.

0: Teman Bro 2 dari Biak, sekarang kita terbang ke Merauke.
1: Ada peserta nomor urut 5, Hendro Mario Anasriel Yamlean, perwakilan dari RRI Merauke.
0: Dan hari ini Hendro menghadapi challenge song
1: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
0: Hendro, give us your best.

0: Selanjutnya giliran dari Bovendigo.
1: Peserta nomor urut 6, Novalika Kalista Demariana Emauri,
0: yang hari ini akan membawakan lagu pop Indonesia,
1: Bila dari Raisa.
0: Novalika, panggung ini milik kamu.

0: Baik teman Pro 2 dan Kakak Eca,
1: iya,
0: 6
1: Kak Faiza.
0: Peserta sudah tampil.
1: Dan pasti nih teman Pro 2 sudah mulai membandingkan penampilan kemarin dengan penampilan di hari ini.
0: Iya, nah disitulah serunya Bintang Radio. Bukan hanya soal suara, tapi bagaimana setiap peserta menunjukkan karakter dan memberikan penampilan terbaiknya.
1: Dan jangan lupa, dukungan teman Pro 2 juga tuh bisa diberikan melalui bintangradio.rri.id.
0: Sementara buat yang baru gabung, kamu sedang mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 Seleksi Korwil 1 Papua hari kedua melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
1: Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya, dan secara visual kita live melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya kayaknya ya.
1: Kita kembali ke Serwi.
0: Nah, kita punya peserta di nomor urut 7, Noel Otniel Marpaung.
1: Hari ini Noel akan membawa salah satu lagu daerah dari Sumatera Utara.
0: Butet.
1: Noel, panggung Bintang Radio milik kamu.

0: Sekarang kita kembali ke Kota Jayapura.
1: Peserta nomor urut 8, Natasha Miracle Febriella Samori, perwakilan dari RRI Jayapura.
0: Dan hari ini Natasha mendapatkan challenge song.
1: Sinaran dari Rosa.
0: Teman Pro 2 kita sambut.
1: Natasha Miracle Febriella Samori.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita kembali menuju Bovendigul.
1: Ada peserta di nomor urut 9, Joshua Claudio Prio Avalino da Costa.
0: Hari ini Joshua akan membawakan lagu pop Indonesia.
1: Sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana.
0: Joshua, it's your stage.

0: Dan Kak Faiza, sekarang waktunya Nabire bersuara.
1: Peserta nomor urut 10, Janet Angelina Morita Tontos dari RRI Nabire.
0: Dan hari ini Janet akan membawa warna lagu daerah
1: Sue Ora Jamu.
0: Janet, dipersilakan.

0: Masih dari Nabire, teman Bro 2 ya. Ya,
1: dan ada peserta nomor 11, Jansen Jusi Kakiai.
0: Dan hari ini Jansen akan menghadapi challenge song
1: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
0: Jansen, give your best performance.

0: Dari Nabiraya sekarang kita menuju ke Wamena.
1: Yes, peserta nomor urut 12, Jane Elsie Uniwali dari RRI Wamena.
0: Hari ini Jane akan membawakan lagu
1: Bila dari Raisa.
0: Teman Pro 2, langsung saja kita dengarkan.

0: Masih dari Wamena, teman Pro 2 ya.
1: Dan kita punya peserta nomor urut 13, Brian Melianus Agustinus Lewia.
0: Dan kali ini Brian akan membawa lagu daerah dari Sulawesi Utara ya.
1: Si Patokaan.
0: Brian, panggung ini milik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita sampai pada peserta nomor urut 14.
1: Datang dari RRI Merauke, kita sambut Christina Arini Putri.
0: Dan hari ini Christina akan mendapatkan challenge song
1: Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.
0: Christina, tutup rangkaian penampilan hari kedua dengan yang terbaik.
1: Panggung Bintang Radio Korwil 1 Papua milik kamu.

0: Wow, selesai sudah ya penampilan peserta di hari kedua.
1: Aku
0: ya.
1: Merinding banget. Ini merinding.
0: Iya.
1: Dan kalau kemarin teman Pro 2 sudah punya jagoan, setelah mendengar penampilan hari ini, masih tetap dengan pilihan yang sama atau mulai berubah nih ya?
0: Apapun pilihannya ya, pastikan dukungannya diberikan melalui jalur yang resmi ya.
1: Yes, langsung ke bintangradio.rri.id dan berikan voting untuk peserta favorit kamu.
0: Karena perjalanan mereka untuk bisa melangkah menuju tingkat antar korwil, Bintang Radio Indonesia 2026 masih berlangsung.
1: Dan tentunya apresiasi sekali lagi untuk juri kita hari ini ya.
0: Iya, jemulan Bintang Radio Indonesia yang kini kembali menjadi bagian dari perjalanan lahirnya bintang-bintang baru.
1: Kakak Dorcas Waroy.
0: Iya ya. Dan teman Pro 2, gak terasa juga kita sudah sampai di penghujung seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Hari kedua ya Kak Faiza. Dua hari sudah kita mendengarkan berbagai warna suara, karakter, dan penampilan dari para peserta terbaik utusan Satker RRI Sakorwil 1 Papua.
0: Tapi ingat, jangan buru-buru untuk meninggalkan keseruan dari Bintang Radio.
1: Karena besok adalah hari terakhir, last day ya Kak Faiza. Aduh, aku sampai jadi belibet gitu ya.
0: Deg-degan
1: saking deg-degan ya. Besok hari ketiga, hari terakhir gitu kan.
0: Karena nih, besok kita akan memasuki hari terakhir seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua.
1: Dan hari yang pastinya paling ditunggu-tunggu Kak Faiza, karena perjalanan para peserta di tingkat Korwil 1 Papua akan sampai pada tahap penentuan.
0: Jadi jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 ya.
1: Betul banget.
0: Tetap ikuti melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua. Ada di Jayapura, Nabire, Bias, Serui, Wamena, Merauke, hingga Bovendigo.
1: Dan kamu juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di App Store dan Play Store secara gratis, dan kamu bisa nikmati semua fiturnya di dalam.
0: Betul ya. Ya, selain itu juga nih teman Pro 2 yang mau ikut merasakan keseruannya secara visual, kemana nih Kak Eca?
1: Langsung nonton ya melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official, dan jangan lupa
0: di subscribe ya.
1: Iya. Dan
0: kamu
1: sebelum
0: ketinggalan pasti.
1: Iya. Aduh, ya? Dan sebelum kita benar-benar pamit nih Kak Faiza. Betul. Ya. Mau ingetin lagi apa tuh?
0: Untuk voting.
1: Aduh
0: ya?
1: Ini kita gak bosan ya, ingetin voting gitu.
0: Gak pernah bosan.
1: Jangan sampai
0: ya?
1: Kelupaan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi kamu harus terus berikan dukungan kepada peserta favorit kamu melalui bintangradio.rri.id.
1: Karena besok adalah hari terakhir seleksi Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua 2026.
0: Mungkin udah mulai ada pertanyaan, siapa yang akan melanjutkan perjalanan ini?
1: Gitu ya. Dan siapa yang akan membawa nama Korwil 1 Papua ke panggung berikutnya gitu.
0: Maka
1: kan
0: kita ikuti keseruannya besok ya.
1: Saya Echa
0: dan saya Faiza.
1: Terima kasih untuk teman Pro 2 seluruh Korwil 1 Papua yang sudah bareng kita hari ini.
0: Besok ingat jangan kemana-mana, karena kita akan kembali di hari terakhir Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil 1 Papua.
1: Tetap kreatif
0: dan tetap positif,
1: dan tetap bareng
0: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Sampai ketemu besok and goodbye.
1: Bye-bye.
2: Telah kita ikuti seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis, atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

tubuhku tercipta sempurna, sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami

Dari Jalan Merdeka nomor 7 pada Bire Papua Tengah ke Besar Marti, cukup sampai di sini saja dulu. Thank you banget atas kesetiaan Anda. Kalau masih ada kekurangan maupun kesalahan, entah itu disengaja maupun tidaknya, Marti minta maaf yang sebesar-besar pada semua. Di edisi siaran 29 September 2026.

0: Muhammad, hati bisa ya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih honda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal sih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal sih habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Ini saja kok pakai taplak meja.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman Prodi semuanya. Lesti masih stay menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 16 ya. Nantinya akan dilanjutkan dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20, dan dilanjutkan dengan ceria malam sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Buat teman-teman Prodi yang masih beraktivitas, tetap semangat aja. Jangan lupa perbanyak minum air putih, tetap tersenyum, dan pastinya tetap bersyukur.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
1: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Aduh. Hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: I am a rich man. I am a rich man.
6: I'm a care of myself.
5: I am a rich man.
6: And my home being spent on the high end.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM. Produser FM.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Halo, kamu di mana? Kok nggak ngabarin aku sih?

Akhir dari Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya kita akan bergabung dengan Pro 2 Biak ya, untuk mengikuti tamu

0: baik aja ya di hari Selasa ini.
1: Yeah.
0: Ya kan, Kapel? Karena di hari Selasa ini tentunya spesial banget ya, di sore hari ini ada program tamu kita nih teman ke Kapel semuanya ya. Karena dan obrolan ini teman Pro 2 semuanya bukan hanya didengarkan di RRI Biak aja ya. Kita hadir bareng teman-teman di seluruh Korwil 1 Papua. Betul enggak, Kapel?
2: Betul sekali. Jadi buat teman-teman yang dari RRI Jayapura, Nabire, Merauke, dan Serui, tentu saja ya, selamat bergabung di Pamung Kita.
0: Sama kelupaan lagi, Wamena, Kak.
2: Oh iya, astaga.
0: Terus ada lagi yang kelupaan, Bufen Gigu, Kak Pahandar. Iya, itu termasuk dari Pamung Satu Papua juga. Betul. Dan hari ini kita akan ngobrol nih, teman kedua semuanya ya, dengan anak-anak muda yang baru aja nih melewati satu panggung yang penting banget, teman kedua, yaitu Bintang Radio ya, Kak Pael ya. Ada yang berhasil menjadi juara juara satu terbaik putra dan putri, juga ada yang mendapatkan dukungan favorit dari teman Pro 2 semuanya, dan semuanya tentunya punya cerita masing-masing nih, Kak Pael. Apa itu?
2: Perjalanan mereka belum selesai.
0: Pasti dong, karena masih ada tahapan ya, tingkatan-tingkatan nih. Karena dari mulai hari Senin kemarin ya, Kak Pael ya, diadakan seleksi tingkat Korwil 1 Papua. Benar banget. Dan yang melaju ini ada salah satu dua ya, dari adik kita ini ada Gova dan juga Marvel, Kak Pael.
2: Selamat nih buat Gova dan juga Marvel.
0: Nah, makanya Kak Pael, tema kita hari ini pas banget ya, yaitu suara anak muda Papua dari bakat lokal menuju panggung nasional, Kak Pael. Kita mau ngobrol nih, ngobrol-ngobrol santai aja ya, Kak Pael ya, bukan cuma soal menang dan piala aja, Kak Pael dan teman Pro 2 semuanya, tapi juga tentang keberanian, proses juga, dan apa sih yang terjadi ya setelah nama mereka masing-masing tuh disebut sebagai juara ya, Kak Pael ya. Kita kenalan dulu kali ya, Kak Pael, dengan adik-adik yang sangat berbakat semuanya ini, Kak Pael. Mungkin dimulai dari mana nih? Dari kiri aku atau dari kanannya Kak Pael?
2: Kayaknya ladies first.
0: Benar, ya udah, perempuan dulu. Oke, kalau gitu kenalin dulu nih dari Shalom.
2: Iya, dari Shalom. Ayo.
3: Ya, perkenalkan, nama saya Shalom Wilhelmina Jordan Sabandar. Saya adalah salah satu juara favorit tahun 2026.
2: Iya.
0: Selanjutnya.
4: Halo semua, nama saya Bova Ruth Putri Tamba, biasa dipanggil Bova. Saya juara satu Bintang Radio Putri Satker Biak 2026. Terima kasih.
2: Iya.
5: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marvel Marcelino Minima Monto, biasa dipanggil Marvel, juara satu kategori Putra Radio RRI Biak. Terima kasih.
0: Selanjutnya.
6: Halo teman-teman semua, saya Ica Lumela dan saya merupakan juara favorit nasional Bintang Radio tahun 2025.
0: Nah ini yang tahun kemarin menjadi juara nasional, tingkat nasional, Kak Pael. Terus kita lanjut ya, kita langsung ngobrol dikit ya, santai-santai aja nih, Kak Pael, langsung aja ya. Kita mulai mungkin dari dua sang juara kita dari RRI Biak nih, Kak Pael ya. Mungkin kita mulai nih dari momen yang paling bikin jantungan kan pada saat berdebat menunggu waktu pengumuman nih ya, siapa yang menang nih. Nah, waktu nama kalian disebut itu disebut sebagai juara ya, apa yang pertama kali ada di kepala kalian nih? Masa kayak, wah kayaknya bukan nama aku deh, atau nge-freeze kayak, aduh apa iya ya ini aku, kayak gitu. Perasaan kalian berdua gimana? Udah aku dulu aja ya.
5: Pertama kali mendengar pas nama aku disebut, pastinya kaget.
2: Oh, kaget.
5: Kaget banget. Terus dalam hati sempat berkata, terima kasih Tuhan karena sudah usaha yang telah saya berikan akhirnya bisa
2: terwujud,
5: bisa
2: gitu.
5: Terwujud dan tidak sia-sia.
2: Jadi kayak merasa tidak sia-sia gitu. Perjuangan yang selama ini berproses sampai menjadi seorang juara gitu. Siap. Dan mungkin dari Bova.
4: Ya, dari saya kurang lebih sama seperti Marvel. Tambahannya jadi perjuangan kita berdua nggak berhenti sampai di situ saja. Kita

0: masih harus terus berjuang untuk di tingkat Korwils
1: Satu
0: dan iya
1: Papua.
0: Korwil satu Papua Jayapura.
1: Sampai mana juga tingkat
0: Iya.
1: nasional.
0: Iya.
1: Wah.
0: Mungkin kalau juara pengumuman juara satu terbaik kan masih kita masih deg-degan. Kalau untuk favorit maksudnya nggak nyangka nggak sih akan menjadi juara
1: Juara
0: favorit
1: favorit?
0: gitu. Tidak sangka.
1: Ah.
0: Tapi bersyukur juga ya Alhamdulillah
1: Bersyukur,
0: masih mendapat
1: ya.
0: kesempatan untuk mendapatkan juara
1: Juara,
0: nih.
1: iya betul sekali.
0: Ya, kalau Eca sendiri kan itu udah selesai audisi lama banget nih. Tapi tiba-tiba dapat kabar jadi juara favorit tingkat nasional bahkan itu gimana perasaannya?
2: Itu awalnya tuh tidak sangka juga sih, soalnya kan kalau dibilang kayak macam awalnya kan ikutnya cuma iseng-iseng kan.
0: Iseng-iseng
1: Iya,
0: aja.
2: nah terus
1: iseng-iseng.
2: tiba-tiba pas disampaikan dari apa pihak RRI bilang selamat Echa sudah ini jadi apa juara favorit nasional, langsung kayak ih, padahal awalnya tuh cuma iseng-iseng ikut
0: Iseng-iseng.
2: aja, eh puji Tuhan dapat juara nasional.
0: Dan juara nasional ya.
2: Iya, favorit.
0: Lebih kagetnya lagi tuh pengumumannya jauh-jauh hari ya setelah bintang radio itu jauh banget kan.
2: Iya,
0: Beberapa
2: benar-benar
0: bulan
2: iya.
0: setelah itu baru ada pengumuman itu pasti kaget ya.
1: Ya, pasti
0: Nah,
1: kaget.
0: kalau mungkin sama juga ya setelah turun panggung pasti masih shock ya. Keadaannya tuh masih shock masih kayaknya iya nggak sih ya nggak sih padahal udah pasti nih kalian tapi mungkin pada saat turun panggung perasaannya masih sama masih shock nih
1: Masih
0: Kak
1: shock
0: Pael
1: ya,
0: ya.
1: masih shock.
0: Tapi nggak apa-apa Kak Pael namanya juga kita menjadi juara kan pasti kan
1: Benar.
0: kayak hah masa sih
1: Ya, namanya proses kan begitu kan. Ya, pasti
0: Betul.
1: kita alami yang namanya rasa gugup, takut, dan lain sebagainya. Tapi ya, sampai sekarang mungkin masih aman-aman aja. Sudah aman-aman ini.
0: Tinggal, tapi ini Bova sama Marvel masih deg-degan karena nunggu hasil seleksi yang Korwil satu Papua kan tingkat Korwil kan.
1: Oh iya, betul.
0: Tapi semoga hasilnya terbaik juga ya dan biar bisa mewakili nih ke tingkat selanjutnya
1: Tingkat
0: Kak Pael.
1: selanjutnya, amin. Pokoknya
0: Nah,
1: doa terbaik nih.
0: benar.
1: Nah, kalau sekarang ya, kalau sekarang itu orang itu melihat kalian itu sebagai juara teruntuk Bopa dan juga Marvel nih. Nah, orang itu melihat kalian itu sebagai juara nih. Kadang orang itu lupa juga bahwa sebelum berdiri di panggung itu pasti ada proses yang panjang kan? Pastinya kan? Nah, pastinya itu ada proses yang panjang. Sebenarnya awal kalian ikut Bintang Radio itu bagaimana nih? Memang dari awal itu sudah punya target untuk menang atau awalnya itu cuman mau coba-coba saja? Gimana nih?
0: Awalnya ya tahun lalu ya
1: Ya, yang
0: perjuangannya
1: tahun lalu.
0: dimulai tahun lalu awalnya cuma coba-coba kan tiba-tiba tim RRI datang ke sekolah ke Semansa buat audisi anak-anak buat audisi teman-teman ternyata kita berdua terpilih juga
1: Terpilih,
0: Kak
1: ya.
0: dan gak nyangka juga puji Tuhan bisa
1: Bisa lolos.
0: juara ya
1: Ah, siap. Jadi kayak
0: betul
1: memang secara kebetulan ya.
0: iya secara
1: Secara
0: kebetulan
1: kebetulan, tapi
0: betul
1: ya dari situ kayak langsung siap gitu. Langsung siap, oke, okay, I'm ready.
0: Ah. Oke, Kak Pael, sebelum lanjut, tadi sempat lupa kita menginfokan bahwa kita juga live di YouTube ya, di RRI Biak, YouTube-nya RRI Biak dan juga di RRI Digital, Kak Pael ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi buat teman Pro 2 semuanya bisa lihat, kalau mau lihat visualnya juga langsung kunjungi YouTube kita di RRI Biak dan mungkin kalau kalian nggak sempat lihat di YouTube bisa lihat di dengarkan di RRI Digital, Kak Pael.
1: Iya, betul sekali. Ah, ini kira-kira dari Bapak sendiri juga nih gimana nih? Awalnya kira-kira mengikuti Bintang Radio ini.
0: Shalom, Kak
1: Maaf.
0: Pael.
1: Shalom. Astaga.
0: Takutnya dia manggil Eca, Bova juga nih. Sampai ya. Semua dipanggil Bova.
1: Dipanggil Bova, aduh bahaya ini. Kira-kira Shalom ini awalnya gimana nih? Sampai bisa ikut audisi Bintang Radio.
3: Awalnya iseng-iseng juga.
1: Oh, iseng-iseng juga. Iseng-iseng ikut Bintang Radio
3: iya,
1: gitu.
3: Iya. Takut terus memberanikan diri untuk ikut saya.
1: Oh,
3: iya.
1: Jadi awalnya memang takut ya?
3: Iya.
1: Takut, ragu.
3: Tidak
1: tapi
3: percaya dengan suara sendiri.
0: Ah, suaranya bagus loh. Dia mau merendah, down to earth ya. semuanya. Padahal suaranya bagus nanti ya. Kita coba tes dari keempat ini. Juara-juara semua teman-teman. Kita tes nyanyi. Nanti kita challenge nyanyi kali ya, Kapel ya.
1: Pasti.
0: Biar di teman-teman Pro 2 tahu nih gimana kualitas mereka kawan
1: betul
0: ya
1: sekali.
0: kan. Nah terus kita geser lagi Kapel kemana pertanyaan selanjutnya nih.
1: Nah untuk kalau ini kan sudah iseng-iseng terus kebetulan ini kira-kira dari
0: dua cowok
1: Kapel.
0: ini, yuk dua cowok ini apakah sama nih kebetulan juga
1: Nah, apakah
0: iseng-iseng
1: kebetulan
0: juga kan kita
1: iseng-iseng
0: nggak
1: juga atau
0: tahu.
1: gimana nih?
0: Benar.
2: Sama sih kayak tahun lalu juga.
1: Oh iya, jadi
0: sama semua
1: kebetulan juga gitu
2: ya, jadi awalnya kan masih ragu-ragu, belum
4: memberanikan diri untuk mencoba ikut lomba-lomba. Oh, iya, sampai kemarin.

0: tahun lalu bintang radio ke sekolah, maaf, RRI, yeah. RRI ke sekolah. Memberanikan diri untuk mencoba, dan ya dari situ mulai kayak rasa semangat gitu tumbuh. Jadi setiap ada lomba di sekolah maupun di tingkat kota biak sini, memberanikan diri
1: untuk maju terus. Siap, wah ini bisa menjadi salah satu inspirasi ya buat teman-teman Produa, yang dimana jika ada kesempatan jangan disia-siakan. Nah, terakhir Echa,
2: masih ada
1: gimana nih, awal ikut bintang radio?
2: Iseng-iseng juga.
3: Awalnya kan di tahun kemarin kan iya, kalau mau dibilang iseng-iseng iya, tapi ada satu tambahan di mana orang tua suruh ikut, karena mama bilang, daripada kau nyanyi-nyanyi saja di rumah terus itu, mendingan kau langsung ikut lomba-lomba. Dan kebetulan saat itu bintang radio kan, terus mama lihat, terus mama bilang, eh adik, coba kau ikut ini. Mana tahu kan, kita tidak tahu, mana tahu dapat juara atau gimana, puji Tuhan dapat juara
1: favorit.
2: Alhamdulillah. Jadi sama-sama semuanya iseng terus jadi juara. Apakah tahun depan aku iseng-iseng juga nih ikut bintang radio dan bisa jadi juara? Enggak ada yang tahu, Kapal.
1: Iya, iya juga. Kan? Tapi ya tidak selalu diiseng-iseng juga.
2: Enggak apa-apa, iseng-iseng aja dulu. Kan siapa tahu nih ya. Bisa apa namanya? Bisa dapat juara. Kayak ini gara-gara disuruh ibunya, mamahnya untuk ikut, siapa tahu nanti aku ibas teleponan sama ibuku nyanyi-nyanyi, eh suaramu bagus ikut bintang radio gitu. Iseng-iseng Kak Pael, ya nggak apa-apa.
1: Oke.
2: Terus kita mau ngapain lagi Kak Pael?
1: Ya kan, mulai yang harus tanya. Oke.
2: Nah, oke, kita lanjut nih ke pertanyaannya atau Kak, adik-adik semua yang ada di sini nih ya. Kalau mungkin aku mau nanya dari Marvel dulu nih, iya, Kak Pael ya, kita ke Marvel dulu. Kan untuk tahun ini baru aja jadi juara kan? Ini ikut kedua ya berarti?
0: Iya, ikut kedua.
2: Ikut kedua, baru yang kedua dapat juara nih. Terus, menariknya kemenangan ini kan datang bersama tantangan berikutnya tentunya ya. Begitu tahu nih menjadi juara satu dan kemudian harus melanjutkan perjuangan ke tingkat Korwil. Apa sih yang pertama kali kamu pikirkan, Marvel?
0: Pasti takut nih.
2: Takut, sampai sakit ya?
0: Iya, sakit.
2: Batuk.
0: Iya, karena melihat teman-teman di luar juga yang mempunyai bakat yang luar biasa. Sehingga mungkin membuat saya sedikit
1: minder. Iya, agak sedikit minder. Aduh, ini kayaknya suara mereka lebih bagus nih dari suara ini. Aduh, ya. Pulang aja lah.
2: Itu mah Kak Pael kayaknya harus pulang sekarang.
1: Ya lagi.
2: Terus masih minder gitu, deg-degan. Tapi udah menampilkan yang terbaik tau tentunya untuk misalkan mewakilkan RRI Biak ke tingkat Korwilnya. Tapi so far penampilannya sangat-sangat bagus Kak Pael ya. Kita lihat dua hari ini nih penampilan dari Satker RRI Biak benar-benar mantap banget nih. Benar-benar top, mantap is the best kan Kak Pael?
1: Betul, luar biasa sekali nih. Nah sekarang karena sudah Marvel, kita ke bawah lagi nih. Mungkin karena juara dua kali di tahun 2025 dengan 2026 ya. Jadi kayaknya waktunya harus agak sedikit lebih banyak nih buat Bopa ini. Nah, Bopa juara dua kali. Waktu memutuskan ikut lagi untuk di tahun 2026, setelah sebelumnya itu sudah pernah menjadi juara kan? Nah, ini apa yang ada di dalam pikiran kamu saat itu? Mau mempertahankan gelar atau sebenarnya cuma ingin mencoba lagi?
4: Sebenarnya waktu daftar yang kedua kali tuh ada rasa apa ya, takut. Terus bumerang gitu loh Kak, takutnya jadi
1: senjata makan Tuhan.
4: Iya, gitu. Senjata makan Tuhan gitu.
1: Okay.
4: Tapi karena tekad yang kuat, terus juga seminggu itu jaga suara lumayan Kak, makan kencur segala macam.
1: Jadi dijaga.
4: Iya, dijaga. Dan puji Tuhan masih
1: tetap stabil ya, sampai dengan selesai. Oke.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi ya belum selesai sampai di sini.
4: Iya, belum selesai.
2: Semoga kita mendapatkan mendapatkan kabar bahagia ya Kak Pael ya. Nanti di tanggal 1 kalau enggak salah pengumumannya ya. Pengumuman di tingkat Korwil siapa yang akan maju ke babak selanjutnya nih. Yeah. Kita tunggu aja dan sambil menunggu pengumuman kita ngobrol-ngobrol lagi nih.
1: Okay.
2: So, kita lanjut ke Shalom dan Echa ya Kak Pael ya. Nah, Shalom dan Echa sendiri kan kalian Selain nih suara dan penampilannya bagus nih, ada juga kan dukungan dari pendengar, dari teman Pro 2 semuanya yang membawa kalian tuh menjadi juara favorit nih. Nah, Shalom dan Echa, bagaimana sih rasanya tahu nih bahwa ada orang-orang yang secara khusus nih memberikan dukungan sampai kalian tuh menjadi gelar juara favorit nih kalau untuk kalian berdua? Mungkin mau Echa dulu? Boleh, silakan jawab.
3: Mana ya? Bingung juga mau jawabnya. Pokoknya bersyukur aja gitu.
2: Senang ya pasti.
3: Senang
2: ya
3: sekali karena kayak tidak sangka sekali banyak orang yang mau dukung gitu. Jadi pokoknya rasa bersyukur sekali.
2: Banyak yang suka juga dengan karakter suara Eca ini ya kan.
1: Kalau udah dukung kan?
2: Salah aja dia.
1: Shalom. Sama Ayok.
2: Kalau dari Shalom sendiri gimana?
4: Kurang lebih sama kayak Kak Eca juga. Bersyukur. Ya.
1: Bersyukur dengan apa yang sudah dicapai juga, gitu.
4: Wah.
1: Dan menurut kalian itu dukungan pendengar seperti ini tuh apakah justru membuat kalian itu makin ingin berkarya dan tampil lagi atau gimana?
2: Iya nih, kan udah banyak yang ngefavoritin kalian nih.
1: Yeah.
2: Siapa tahu tahun depan ikut lagi gitu. Nah. Ada enggak pikiran gitu, guys?
3: Kalau untuk termotivasi sekali tuh karena banyak yang merasa bahwa kita punya potensi, mungkin
2: iya, sehingga
3: mereka beruntung jadi merasa bahwa kita harus terus kasih yang terbaik gitu. Oh, jadi setiap tahunnya ya harus tetap mencoba.
2: Iya, benar.
1: Berarti harus terus dicoba nih.
2: Iya. Berarti ini fix nih kalau Echa tahun depan ikut lagi.
3: Fix.
1: Ah, iya. Umurnya
3: sampai sudah tidak cukup.
1: Jadi terus semangat begitu.
2: Terus semangat.
1: Semangat itu terus dijaga menyala bangku. Ah, gitu.
2: Siapa yang sudah bersabda? Ayo Shalom. Kalau Shalom sendiri gimana? Apakah akan ikut lagi di tahun depan? Karena banyak banget nih yang mendukung Shalom ya, yang ngefavoritin suara Shalom nih sendiri. Gimana?
4: Sepertinya untuk tahun depan stop dulu.
2: Stop dulu.
1: Kira-kira kenapa nih?
4: Fokus kuliah.
2: Enggak apa, audisinya cuma sebentar.
1: Iya, paling itu cuma sehari doang.
2: Iya kan, ya. Kan enggak apa kan? Harus tetap ikut dong Shalom ya.
1: Iya, harus dijaga semangatnya.
2: Suara emasmu tuh harus ditunjukkan kepada
1: seluruh sekali. Karena jujur nih, ya, sebenarnya waktu kemarin pas saya dengar suaranya Shalom ya, saya tuh sampai merinding. Sampai kayak, suaranya bagus banget.
2: Iya sih, bikin merinding banget suaranya.
1: Nah,
2: bagus.
1: Itu dia. Jadi pesannya buat Shalom, jangan menyerah. Pokoknya terus dicoba.
2: Terus
1: ya, karena hidup ini kan butuh proses kan.
2: Iya.
1: Jadi kalau gagal, jangan menyerah, jangan patah semangatnya, tapi terus maju. Karena bisa diambil jadi pelajaran juga, ya kan. Awalnya gagal, mungkin saya kurang ini, kayaknya besok saya harus coba deh, saya harus coba lagi, siapa tahu besok saya jadi juara, kan gitu. Jadi jangan menyerah ya, haruslah, harus dijaga semangatnya dong.
2: Nah, dan kalau boleh jujur nih, dari Shalom dan Echa sendiri, ketika kalian dinobatkan sebagai juara favorit nih, siapa yang paling heboh, temen kah atau keluarga mungkin? Nah, maksudnya, walaupun memang belum mendapatkan juara satu terbaik ya, tapi kan menjadi juara favorit itu kan juga sangat hebat sekali, karena banyak orang memfavoritkan suara kalian berdua nih. Gimana? Siapa yang paling heboh? Atau mamahnya kali yang paling heboh nih, karena yang nyuruh kan mamahnya.
1: Mama,
3: iya, benar. Sudah pasti orang tua sih, soalnya waktu dibikinnya flyer itu yang waktu dibuatkan video hari pemisah terima penghargaan itu diposting semua.
1: Sakit sama
3: mama yang paling
2: di share di grup ini gak? Di grup WhatsApp ibu-ibu itu
3: grup keluarga, teman semua. Pokoknya mamaku yang paling-paling lah.
2: Paling-paling dibuatin jejek jedak-jeduk ini ya. Jedak-jeduk nih.
1: Yang paling heboh ya.
2: Heboh sampai segitu. Kalau Shalom sendiri?
4: Keluarga dan teman-teman
2: ya. Karena sempat lihat ini apa reaksi dari teman-teman Shalom di sini kapan waktu Shalom dinobatkan sebagai juara
1: benar-benar
2: iya kayak euforia seneng banget gitu.
1: Wah. Wis luar biasa sekali nih ya. Kalau sekarang itu kan pas turun panggung nih, pas turun panggung siapa nih orang yang pertama kalian cari? Coba di antara kalian semua nih. Orang pertama yang kalian cari pas
2: dengar. Datang ke sini sendiri. Ini gak ada yang dicari kapal. Atau mau nyari kapal, tapi untuk kapal juga. Kita juga bingung.
1: Gitu juga.
2: Kapal berharap dijawab kapal, atau nyari kapal gitu. Kapal kata-kata hari ini.
1: Mentang-mentang saya jomblo jadi. Enggak, jadi siapa nih kira-kira orang yang kalian cari pertama?
2: Atau nggak kalian kabarin lah?
1: Iya, memberi kabar gembira gitu.
2: Aku menang atau di grup keluarga juga, di grup keluarga langsung chat ini.
4: Jelas keluarga lah. Iya.
2: Langsung tahu keluarga kapan?
1: Oh iya.
2: Nomor satu, benar nggak? Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi nih Kak Payal ya, sebenarnya banyak banget nih anak muda Papua yang punya bakat, bukan cuma menyanyi aja, tapi juga musik, seni, olahraga, konten, dan berbagai bidang lainnya Kak Payal ya. Tapi memang kadang bakat itu tuh cuma disimpan karena malu nih, atau mungkin takut gagal untuk mencoba Kak Payal ya. Nah, kalian sendiri pernah gak sih ada di fase seperti itu nih, kayak merasa ragu dengan kemampuan kalian sendiri ya, adik-adik semuanya nih? Mungkin dimulai dari Shalom dulu biar Kak Payal nggak salah sebut nama lagi toh.
1: Iya
4: betul. Kalau rasa untuk malu takut ada pastinya.
2: Awal-awal ada, ada.
1: Pastinya ada.
2: Kita akan menampilkan yang terbaik aja ya. Kan niatnya itu kan.
1: Iya. Iya ada sekali.
2: Kayaknya semua orang deh kalau ikut kompetisi atau lagi di fase ingin apa menunjukkan bakatnya tuh ada kayak minder. Ih, bagus nggak ya? Kayaknya lawan-lawannya lebih bagus deh.
1: Bagus,
2: gitu,
1: ya.
2: Pasti ada kayak gitulah. Nah, untuk Bova sendiri?
4: Untuk saya ketika saya ini ikut paduan suara di Istana Negara. Iya.
2: Jadi, sempat ikut kan?
4: Iya, betul. Jadi seleksinya kan per provinsi. Nah, setelah tiba, mungkin kita merasa kita nih sudah bagus nih di provinsi. Tapi setelah tiba di nasional, tiba di karantina segala macam, rasa mindernya tuh luar biasa, Kak. Jadi kan dari Sabang sampai Merauke tuh mengirimkan perwakilan-perwakilan terbaik.
1: Iya.
4: Jadi kita latihan dengan rasa-rasa minder. Namun juga karena itu jadi skillnya meningkat gitu, Kak. Iya. Dan rasa percaya dirinya
1: mulai bertambah. Siap.
2: Gitu. Karena harus kayak gitu, Kak Payal. Jadi jangan minder terus, tapi harus ditambah rasa percaya.
1: Iya.
2: Benar enggak? Terus lanjut ke Marvel. Kalau Marvel sendiri gimana nih?
0: Saya juga kalau mau dalam ikut lomba sering merasa minder.
1: Oh, minder. Ya,
0: karena takut dengan para lawan.
1: Iya. Namun... takut dengan pendengar ini. Kayak aduh gimana ya nanti suara saya, aduh nanti pas turun dikomentari gini lagi.
0: Ya. Namun berkat Tuhan jadi pas saya tampil itu saya bisa menampilkan yang terbaik dan percaya diri.
1: Siap.
2: Tapi sebenarnya kalau Marvel pernah ikut lomba nyanyi atau seleksi-seleksi gitu, kayak Bova ikut seleksi apa paduan suara kayak gitu-gitu pernah?
0: Pernah ikut seleksi paduan suara di Biak, cuman mungkin belum berkesempatan.
2: Belum ada kesempatan. Coba lagi kan, Kak Mel.
1: Dan akhirnya jadi kan? Karena terus dicoba kan?
2: Terus berusaha.
1: Iya, betul.
2: Nah, kalau untuk Eca sendiri gimana?
3: Saya sendiri sih baru berani untuk ikut lomba-lomba itu di tahun kemarin. Kalau
1: di tahun 2025?
2: Bintang Radio itu pertama kali?
3: Enggak, sebelumnya di awal bulan itu ada event namanya Marisan Idol. Itu saya ikut sama-sama dengan Marvel juga kebetulan hari itu. Itu pertama kali ikut di situ. Karena baru mulai rasa kayak, kalau punya bakat terus kita simpan-simpan buat apa?
1: Ngapain,
3: harus coba, mana tahu kan kita tidak tahu seandainya kita kembangkan terus bisa jadi juara.
1: Nah, iya.
3: Itu pas di Bintang Radio tahun kemarin, awalnya cuma berpikir, coba-coba saja.
1: Coba-coba.
3: Rupanya ya, puji Tuhan dapat juara.
1: Dapat juara favorit. Siap. Jadi buat teman-teman ya, buat kalian semua, harus dicoba. Kalau nggak dicoba, nggak bakalan tahu. Iya kan? Apalagi nih kira-kira Mbak Dinar?
2: Apa?
1: Apalagi kira-kira?
2: Nggak sabar, aku juga bingung. Atau kita break kali ya Kak Payal ya?
1: Oh iya betul, kita break dulu nih kali ini.
2: Ya, dan cerita teman-teman tadi kan memang kita bisa lihat bahwa menjadi juara itu ternyata bukan cuma soal berdiri di atas panggung aja nih teman Pro 2 semuanya ya. Dan pastinya ada proses panjang di balik itu semua, bener gak Kak Payal?
1: Betul sekali.
2: Dan tentunya paling menarik perjuangan Bova dan Marvel belum selesai. Karena di hari Senin kemarin, tepatnya di 28 September, audisi tingkat Korwil 1 sudah dimulai teman Pro 2 ya. Dan sedang berjalan sampai nanti tanggal 1 Oktober nih. Setelah break nanti kita akan ngobrol lagi nih lebih jauh soal tantangan itu, termasuk juga bagaimana sih rasanya membawa nama daerah tuh menuju panggung yang lebih besar, Kak Payal.
1: Iya.
2: Jadi buat teman-teman Pro 2 semuanya yang ada di Biak dan juga di Jayapura, Wamena, Serui, Nabire, Merauke dan Bovendigul. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Now, tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, and welcome back to the tamu kita di teman Pro 2. Dan tentu saja ya, kita sudah ngobrol-ngobrol seru tadi dan masih berlanjut lagi nih. Dan kalau kita ngobrol tentang perjalanan sampai menjadi juara ya, sekarang kita ini masuk ke bab berikutnya.
3: Baik Kak Pal, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, kita ke YouTube dulu kali ya Kak Pal. Ini udah banyak banget yang nanya nih dari pendengar-pendengar yang nonton dari YouTube nih Kak Pal. Yang pertama nih ada dari, kayaknya namanya disensor aja nih ya teman Pro 2 ya. Kak, punya target namanya tahun depan ikut lagi enggak nih? Kalau dari Echa tadi jawabannya?
4: Ada ya, pasti setiap tahun kalau ada ikut.
2: Yes, beri tepuk tangan dulu dong.
3: Targetnya targetnya sampai ini, jadi juara.
4: Iya, sampai jadi juara.
2: Wah, semangat-semangat kayak gini harus dicontoh ya.
3: Nah, kalau Marvel sendiri nih gimana? Kan udah ibarat kita udah mencapai jadi juara nih, terbaik putra ya. Kalau tahun depan ada lagi, mau ikut lagi enggak nih?
5: Pastinya mau.
3: Waduh, Echa harus bersaing lagi dengan Marvel.
2: Iya, betul. Nah, kalau bersaing dengan Echa kan, Echa kan kayak punya motivasi gitu. Wah, ini kayaknya tahun depan saya harus lebih bagus dari dia nih, biar saya jadi juara berikutnya gitu. Hitungannya kan gitu, ya kan?
3: Iya, Kak Pael. Bener banget.
2: Bapak?
6: Kalau saya sepertinya stop dulu.
2: Oh, break ya. Dulu ya.
6: Soalnya tahun depan sudah mulai kuliah tahun pertama juga, jadi butuh fokus dulu untuk kuliah.
2: Oke, okay. Jadi kayak butuh fokus untuk kuliah. Ini kalau Bova, Shalom.
3: Tiga kali salah ya teman Pro 2, ingat itu berapa kali
2: Shalom
3: salah.
2: Ini kan tadi kan sudah ditanya nih, kira-kira besok mau ikut lagi atau tidak, karena tadi jawabannya mau break juga. Kali kedua saya bertanya lagi, kira-kira mau ikut tidak untuk bintang radio berikutnya?
6: Pernah dapat support dari kakak-kakak dari orang
2: nah, yeah. Oke. Okay.
3: Ini gara-gara ditanyain terus kayaknya dia muak. Udahlah ikut daripada nanti ditanya yang keempat lima kalinya ya. Dalam satu segmen kayaknya pertanyaannya itu aja terus nyebut Shalom ya. Biar dia ikut nih Kak Pael. Yeah. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak Pael baca atau aku nih yang
2: kamu
3: baca?
2: Kamu aja deh.
3: Oke. Nah, ada dari Ed Nurul Sandi nih. Apa ini pengalaman pertama kalian mengikuti lomba menyanyi? Memang jika iya atau tidak, apa boleh berbagi sedikit cerita nih pengalaman mengenai lomba seperti ini? Maksudnya mungkin ikut audisi bintang radio ya. Ini pertama kalinya kah atau enggak? Terus boleh sedikit cerita pengalamannya mengikuti bintang radio. Dari siapa dulu? Kak Pael.
2: Kalau untuk pengalaman, hampir semua tadi sudah dijawab ya.
3: Dijawab juga.
2: Ya, hampir semua sudah dijawab. Mungkin bisa sedikit penjelasan lagi ya, lebih dalam lagi. Mungkin dari Bob Shalom.
3: An keempat kalinya ya. Dari Shalom sendiri?
6: Kalau untuk ikut lomba untuk solo baru pertama kali. Baru kedua kali. Pertama ikut dari yang Ikatan Ambon punya, terus ini yang kedua.
3: Oh, ini yang kedua.
2: Yang kedua kali.
3: Berarti udah pernah sebelumnya?
6: Iya, paduan suara.
3: Paduan suara juga. Oh, ya. Pesparawi.
2: Pesparawi, ikut Pesparawi. Itu sampai di mana itu?
6: dari Timika, Jogja, Kerom, terus Manokwari.
2: Manokwari. Oh, sama-sama?
5: Iya.
2: Oh, barengan?
5: Iya.
2: Ah, ikut bintang radio, akhirnya dapat juara juga.
3: Wah.
2: Iya, betul sekali, sama-sama juara nih. Ada lagi tidak nih kira-kira pertanyaannya dari YouTube mungkin?
3: Ini suruh sang lomba jangan jawab atau semuanya Kak Pael? Pengalamannya, mending semuanya
2: oh,
3: aja.
2: Oh boleh, boleh, ya. Oke. Okay.
3: Biar teman-teman produanya juga, teman-teman produa semuanya biar tahu nih pengalaman mereka kan Kak Pael. Okay. Nah kalau untuk Bova sendiri?
5: Kalau untuk saya pengalaman lomba solo ya, solo pertama itu ketika SMP. Mulai dari lomba-lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, terus festival Biak Pintar, sampai audisi Gita Bahana dan Bintang Radio.
2: Bintang
5: ini.
2: Radio. Oke, okay, dari Marvel.
7: Kalau saya di tahun lalu lomba Marisan Idol, dan yang kedua kemarin, setelah itu Bintang Radio yang tahun lalu. Habis itu festival literasi Biak Cerdas, puji Tuhan saya mendapatkan juara dua, dan Bintang Radio kali ini lagi.
2: Bintang Radio kali ini. Echa.
3: Echa.
8: Kalau saya sih pengalamannya ya seperti yang saya bilang dari tadi itu baru saya mulai berani, mulainya itu di tahun kemarin.
2: Tahun kemarin ya.
8: Tahun-tahun sebelumnya itu kayak belum berani coba. Jadi baru di tahun kemarin lah ikut Marisan Idol tapi
2: gagal
8: tidak dapat. Kemudian ada lagi nih saya ikut hari itu Hadi lomba Hadi Hadir Superstar sama dengan Bova juga. Bova juara satu, saya juara dua. Itu kemudian Bintang Radio yang Bintang Radio tahun kemarin tambah tahun
2: ini lagi,
8: tapi yang tahun ini ya belum berhasil.
2: Oke,
3: coba lagi tahun depan. Nah ke pertanyaan selanjutnya nih dari @bolaher Regina 6603 ini. Kak, coba spill suaranya dong masing-masing tiga lagu. Refnya aja kali ya, jangan tiga lagu. Oleh tiga lagu mah sampai besok apa ya kita ikut audisi lagi nih. Nah, mungkin mau duet atau satu-satu?
5: Lagu favorit ya, Kak?
3: Lagu favorit. Satu-satu aja kali ya. Dimulai dari siapa?
9: Shalom
3: aja dulu.
2: Oke, dari ujung sini ya, betul.
3: Atau aku.
2: Boleh juga, boleh silakan.
3: Ya. Nah, shalom aja, shalom, daripada nanti dikabur semua ya. Lebih baik langsung shalom aja.
6: Lagu favoritnya Liodra.
2: Liodra.
3: Kalau nyanyi agak dekat ke mic shalom biar Liodra. Semua orang tahu suara indah
2: ya, suara emasmu ya. Kayak gimana gitu.
6: Ya, lagu pesan terakhir.
2: Lagu pesan terakhir.

0: Percaya apa kata-kata Payel?
1: Oke, skip. Jangan percaya ya, teman berdua semuanya. Kita lanjut ke Bova nih. Bova mau nyanyi apa nih lagu favoritnya di belakang?
2: Mau duet sama Marvel.
1: Oh, boleh.
2: Boleh.
1: Ya.
2: Apa jadi, dua kursi? Jadi lagu ini lagu favorit kita di band Semansa. Ya, kita ada band dan ini lagu favorit kita. Ini lagu sebenarnya lagu jadul, cuman kalau dibawa ke
0: era sekarang
2: itu enak banget.
0: Wah.
2: Judul lagunya tuh Masih Ada, penyanyinya Rida Sita Dewi.
0: Oh, Rida Sita Dewi. Ya, kita dengarkan langsung nih. Masih ada.

0: Keren sekali ya duetnya.
1: Keren banget, keren banget. Apakah Marvel dan Bova akan bersama nih melaju ke tingkat selanjutnya, Kak Pael? Semoga aja nih ya, Kak Pael. Selanjutnya yang terakhir, Echa nih mau lagu apa? Suwi ora jamu, enggak?
2: Enggak dong. Yang kali ini dong. Mau bawakan lagunya Pasto yang Tanya Hati.
1: Tanya Hati.

0: Makanya Shalom dan Echa ini menjadi juara favorit. Karena suaranya tuh bagus-bagus banget dan sangat dicintai makanya sama teman-teman Produa semuanya, Kak Pai.
1: Nah, betul.
0: Nah, sekali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih dari YouTube nih ya, teman Produa, dari Naini HSN 2698 nih. Mau tanya dong untuk teman-teman hebat kita ini, setiap finalis kan punya karakter vokal dan keunikan masing-masing nih. Gimana cara kalian menemukan ciri khas dalam bernyanyi biar bisa tampil berbeda nih? Mungkin kalau tadi udah dari Shalom, kita
1: dari Echa dulu.
0: Dari Echa dulu. Silakan Echa.
2: Kalau dari saya sendiri, ciri khasnya kan ketika bernyanyi itu saya utamakan rasa sih. Mau sebagus apapun kita nyanyi, tapi kalau kita tidak pakai rasa tuh kayak feelnya tidak dapat di orang. Jadi kita harus menyampaikan lagu itu. Lagu itu tentang apa? Kalau seandainya lagunya memang power, ya kita power.
1: Kita power.
2: Kalau lagunya lebih slow, ya kita slow. Pakai rasa di lagunya.
0: Biar feel-nya tuh dapat ke pendengar suara kita kan. Itu benar-benar dari rasa sih, benar-benar harus diperhatikan juga ya Kak. Kalau dari
1: jadi harus menghayati gitu
0: juga. Kalau dari Marvel sendiri,
3: saya juga sama, pastinya harus menambahkan rasa dalam sebuah lagu, penghayatan ya, karena kalau tidak ada itu sama aja kayak kosong, hampa gitu. Kalau untuk lagu-lagu yang kayak macam-macam upbeat yang cepet-cepet gitu, saya biasa menambahkan growling. Itu teknik kita.
1: Oh, jadi pakai teknik untuk menambahkan growling gitu.
0: Berarti itu ciri khas bukan? Ciri khas kamu bukan? Itu termasuk ciri khas kamu nggak? Termasuk. Kalau Echa ciri khasnya apa?
2: Apa ya? Ciri khasku ya suara halus.
0: Suara halus. Benar, soalnya
2: kita
0: lebih
2: halus.
0: Dia lebih halus daripada aku ya. Lihat dari tadi ngomong dia halus, aku kayak gini enggak apa-apa.
1: Tapi coba deh, Mbak Dinar Dinar di spill sedikit coba. Dinyanyikan lagu favoritnya.
0: Udah, langsung kita lanjut ke Popo ya. Kalau Popo sendiri gimana nih? Nanti saya nyanyi lagu apa bingung, suara jamu kan.
2: Oh. Gitu.
0: Enggak, maksudnya orang-orang Jawa kan, kalau orang Jawa tahu lagunya suara jamu tuh favoritnya. Untuk Popo langsung aja ke Popo, jangan dengerin suara aku ya teman Produa semuanya nih. Kalau Bova sendiri?
4: Ya, rasa itu utama Kak. Terus kalau saya biasanya mau nyanyikan lagu itu, saya harus bisa memposisikan diri saya ada di lagu itu.
1: Dari lagu itu.
4: Jadi ya sehari sebelum dinyanyi

0: Kan itu sudah dengar-dengar terus udah dapat nih feelnya lagunya sedih ya harus bisa mungkin kayak bisa bikin orang sampai nangis. Nah saya lebih cocok lagunya tuh yang slow slow.
1: Yang slow juga.
0: Iya jadi kalau
1: mirip
0: yang
1: Echa berarti ya.
0: Iya terus suka.
2: Pasti. Jadi
0: seperti
2: harus
0: itu
2: lebih
0: iya.
2: Slow gitu.
0: Iya lagu
1: slow. Tapi kalau Bufa ada ciri khas sendiri nggak? Kayak tadi Marco ngasih apa?
3: Growling.
1: Growl.
0: Apa ya?
1: Growl. Kalau Bufa ada nggak?
0: Saya sendiri belum tahu ini ciri khas saya.
1: Oh, iya. Masih cari
2: ya. Masih mencari.
0: Masih mencari.
1: Apa kira-kira? Apakah cengkok dangdutnya? Kalau Echa tuh kayaknya cocok dengan ciri khas cengkok dangdutnya. Hmm. Karena suaranya halus gitu di cengkok-cengkok dangdut tuh kayaknya cocok deh Echa.
2: Oh,
1: nanti
2: okay.
1: Dikulik-kulik lagi ya mungkin lagunya Roma Irama.
2: Bisa collab kayaknya dengan Kadina.
1: Bisa, juga. Bisa. Nanti kita nyanyi duet antara Roma Irama dan Rita Sugiarto. Oh. Atau Umi Elvi Sukaisih ya.
2: Dicatat gitu. Tanggalnya, dicatat tanggalnya.
1: Nah, kalau untuk Shalom sendiri?
4: Rasa juga penting.
1: Rasa penting.
2: Rasa,
1: ya. Ibarat makanan tuh kalau rasanya hambar kan ya kurang kan ya, Kak. Kak Pak, walaupun kayak menunya udah sop iga tapi nggak ada rasanya ya.
2: Sama aja.
1: Tetap aja gitu. Yeah. Jadi rasa tuh memang dalam bernyanyi tuh penting banget.
2: Penting, sangat-sangat
1: benar.
2: Penting.
1: Tapi kalau Shalom sendiri punya ciri khas?
4: Lebih ke teknik vokal saja sih.
1: Oh, ya. Yang berbeda.
2: Lebih ke teknik
4: ingin
2: vokal.
4: Mau kayak lebih ke lepas suara gitu. Hmm. Tidak kayak pakai head voice tapi pakai suara biasa aja tapi bisa kayak
3: bisa. Power.
4: Iya, powernya.
2: Wah.
1: Gitu. Pantes
2: ada harus tadi pas kita dengar itu, wah.
1: Keren. Merinding.
2: Iya, merinding saya.
1: Enggak, jangan-jangan kalau Kak Pael merinding terus, curiga di belakangnya ada sesuatu ya. Dia merinding mulu perasaan nih. Enggak ada, cuman sedikit aja merinding ya. Kak Pael, kita lanjut nih ya ke pertanyaan okay. Berikutnya. Masih dari YouTube nih banyak banget yang ngefans kayaknya kepada mereka berempat, Kak Pael.
2: Iya, betul.
1: Ada dari Lutfia Mustika, tips punya suara bagus dong. Nah, ini aku juga mau minta tips.
2: Oh.
1: Biar suaraku juga bagus, Kak Pael. Hmm. Ya siapa tahu kan tahun depan
2: bisa bersaing gitu.
1: Iya toh.
2: Oke.
1: Terus bisa. Gimana tips nih biar suaranya bagus? Kalau dari kalian masing-masing gimana?
3: Paling sering latihan aja sih. Cuma berlatih. Iya.
1: Aku sering. Bagus, bagus.
3: Tapi kayaknya mungkin ya karena menurun juga ya dari orang tua.
1: Iya.
3: Ternyata kan begitu
2: iya.
3: Kan.
2: Iya.
1: Kalau itu ya.
2: Jadi kayak turunan
3: biasanya
2: gitu.
3: Kan, gitu kan, kayak menurun dari orang tua. Jadi kalau orang tua bisa nyanyi ya sudah pasti anak-anaknya bisa nyanyi.
2: Oh, iya.
3: Cuman kita perbagus lagi dengan latihan sendiri masing-masing di rumah.
2: Yeah.
3: Kan? Setiap harinya dengar lagu ini, latihan lagu ini, teknik vokal yang kayak gini, gini.
2: Ah, jadi kayak setiap orang punya keinginan kan yang beda-beda kan.
1: Benar-benar.
2: Jadi pengennya lagu rock, oh saya ke lagu rock. Yeah. Kalau bapaknya sukanya lagu rock, anaknya palingan sukanya lagu yang slow-slow gitu.
1: Benar. Terus kalau Marco sendiri gimana? Tips suara bagus, biar suara bagus. Ada makanan tertentu kah? Atau misalkan jangan banyak-banyak minum es atau apa gitu. Kan bisa tuh Kak Pael bikin
2: betul.
1: Suara bagus.
2: Berpengaruh juga itu.
1: Iya benar banget. Ini Kak kalau aku suaranya serak gara-gara kebanyakan es teh jumbo kayaknya nih. Jadi serak terus gak bisa bagus.
2: Oh kayaknya ini saya harus tutup semua penjual es teh jumbo ini. Enggak. Bercanda ya.
1: Marco sendiri gimana tipsnya nih biar suaranya bagus, Marvel.
2: Iya, yeah, betul.
3: Kalau dari saya sendiri, tips tersendiri tuh nggak ada sih. Yang penting latih latih vokal ya, teknik vokal. Dan untuk seperti yang apa yang dikonsumsi itu, nggak ada soalnya. Di rumah tuh sering banget makan sambal.
1: Oh, iya.
3: Pastinya selalu makan sambal.
1: Mulai hari ini kita akan makan sambal terus. Biasanya bagus sekali.
2: Tapi aduh. Kalau saya makan sambal, mulus saya.
1: Nah itu nggak. Ya lanjut ke Bova ya. Kalau Bova sendiri ada tips nggak nih buat teman-teman pro 2 semuanya yang mungkin pengen suaranya bagus nih?
0: Kalau dari saya, menurut saya ini semua orang tuh suaranya sama
2: bagus.
0: Nah itu di mana kita yang harus mengupgrade suara kita, menjaga, meningkatkan kualitas suara kita. Nah kalau saya mulai dari Jakarta kemarin, saya minum teh dicampur kencur.
2: Oh dicampur kencur.
0: Kencur yang dipotong-potong gitu, terus ditaruh, terus minum tehnya, sisanya kencurnya dikunyah.
1: Oh, kayak ini pernah lihat ini Yura Yunita atau Rani?
0: Kalau Yura
1: Rosa.
0: Yunita, Yura Yunita ya.
1: Yura Yunita. Yunita. Dia makan kencur gitu langsung dikunyah aja.
0: Iya dikunyah. Terus selain itu obatnya itu troches kalau saya. Troches dan air hangat. Itu aja, Kak.
2: Oce sama air hangat.
1: Nanti ya Tong Akodo dicoba di rumah nih. Boleh banget kan Kak Pael, biar suaranya bagus. Terus tahun depan bisa ikut bintang radio.
2: Bisa.
1: Nah kalau Shalom sendiri ada tips gak?
4: Kalau untuk tips tidak ada, karena suara bagus pasti itu sudah berkat dari Tuhan.
2: Oh, oke.
1: Jadi aku nggak dapat berkat.
0: Salam syarat ini.
1: Suaranya gak kurang
2: gitu,
1: banget.
2: Gak gitu, pokoknya semua itu pasti punya, pasti dapat.
1: Oh pasti, mungkin belum.
2: Ya belum aja.
1: Karena aku masih minder jujur ya. Coba support aku dong. Siapa ya? Karena aku cuma minder tuh kabar, karena mereka juga diawali dengan minder.
2: Minder.
1: Suaranya bagus, kayaknya aku tuh bagus-bagus juga deh. Cuman minder aja.
2: Tapi kamu tenang, saya tuh selalu mendukung kamu loh. Ah.
1: Saya tidak merindukan Kak Pael. Oh, okay. Ya, selanjutnya ini kayaknya ada fansnya Kak Pael nih ya. Dari Anissa Febriani 17. Kak Pael katanya gitu. Coba tunjukkan pesona Kak Paelnya nih. Oke, kita lanjut ya.
2: Gitu aja.
1: Karena tidak terpesona nih teman-teman.
2: Oh.
1: Semuanya dengan pesona Kak Pael.
2: Saya jadi
1: nah,
2: kecewa.
1: Masih dari Kak Anissa Febriani 17. Shalom, ikut lagi tahun depan ya. Nah, ini ada lagi nih yang bilang suruh ikut lagi tahun depan. Jadi harus ya Shalom ikut tahun depan ya. Terus ada lagi nih dari Kak Nurul Sandi. Keren-keren banget nih kakak-kakak. Masa sih? Ya pasti dong. Gimana enggak? Juara-juara Pro RRI Biang nih. Ya pasti keren lah. Ya kan, kita tinggal nunggu pengumumannya jadi juara Korwil. Amin. Nah selanjutnya ada Kak Anissa Febriani lagi nih. Semangat Bova dan Marvel, semoga bisa melaju ke tahap nasional. Amin juga ya. Terus ada Kak Diandra susah banget namanya 9554 ini ya. Kak, berapa lama persiapan kakak buat benar-benar siap buat nyanyi kak? Persiapan kalian untuk sebelum ikut audisi itu berapa lama nih?
5: Sehari ya palingnya. Kayak latihan lagunya, kayak seandainya kita audisi bawakan satu lagu begitu kak, itu berarti kayak sudah dari satu hari sebelumnya itu kita sudah latihan supaya kita mau pikir improve-nya di mana, kita mau naik turun nadanya bagaimana.
1: SKS ya,
0: sistem kebut semalam.
1: Keren loh, lihat ini mbak, SKS aja kayak gini hasilnya. Gimana kalau latihan berbulan-bulan? Enggak tahu aja lah aku. Enggak bisa bicara. Coba Kak Pael ngomong.
2: Ngomongnya mana nih?
1: Iya, mau ditembak langsung bingung. Terus ada dari Kak Lutfia Mustika lagi. Kak, katanya Bova makan kencur juga kah sebelum tampil? Iya, tadi udah dijawab ya Kak Mustika. Dia juga makan kencur. Tapi kencurnya dicampur teh dulu ya.
0: Kalau kemarin kencur yang ditaruh di cup gitu. Oh, di terus cup. Dikunyah.
1: Dikunyah aja.
2: Wah, tapi semudah itu makan kencur?
0: Udah digembleng pas di Jakarta. Paksa loh, makan. Ternyata enak. Lama-lama enak.
1: Udah kayak permen.
0: Iya.
1: Terus ada lagi nih dari Naini HSN 2695. Salah deng. Lagi. Dari Kak Lutfia Mustika nih. Udah gak fokus ya teman produk semuanya. Keren banget sampai Istana Negara ini. Oh buat Kak Bova. Oh iya, keren banget ya.
2: Emang
1: bener-bener keren. Kemarin ikut apa? GM
0: Gita Bahana Nusantara.
1: Gita Bahana Nusantara. Ini ceritain sedikit dong pengalamannya ikut itu nih. Gimana prosesnya dari seleksi terus sampai ke tingkat nasional?
0: Kalau seleksi kemarin kebetulan seleksi Provinsi Papua pertama kali dilaksanakan di Biak. Dan juga banyak diikuti apa ya anak-anak Pesparawi, anak-anak Pesparawi jadi
2: ya. Aduh, ini sayangnya banyak nih.
0: Ya setelah dari situ lolos seleksi dibawa ke nasional itu kita di karantina kurang lebih hampir 3 minggu, 17 hari.
2: Wow.
0: 17 hari kita di karantina dan kita makannya teratur. Tidak boleh makan berminyak, tidak boleh makan sambal, minum es. Jadi makannya rebus, bubur, nasi goreng tuh kayak gitu masih bisa. Snack juga dibatasi. Susu nggak boleh, makanan manis-manis nggak boleh, snack-snack nggak boleh.
2: Wah, jadi dijaga sekali.
0: Iya, dijaga sekali. Terus makannya tuh 5 kali sehari, jadi berisi kita guys di sana.
2: Oke, berisi. Tapi saya belum lihat badannya berisi itu kayak gimana.
0: Dan di sana kita di karantina, kita hanya boleh pegang HP, kurang dari 1 jam.
2: Kurang dari 1 jam.
0: Dan itu di jam makan siang, jam 12 sampai jam 1 siang, sudah terpotong jam makan siang. Hmm. Tidurnya paling lambat jam 10 malam, bangunnya jam 5 subuh. Jadi jam 4 itu peluit pertama sudah bunyi.
2: Wow.
0: 4.30 peluit kedua bunyi. Mm-hmm. Jam 5 peluit ketiga bunyi. Kita sudah harus baris di lapangan. Dan jarak dari mes ke lapangan itu jalan kaki 5 menit.
2: 5 menit.
0: Setelah itu sudah kita latihan snack. Latihan sarapan. Latihan snack siang. Mm-hmm. Latihan makan siang. Latihan snack sore, latihan makan malam. Hmm. Makan malam, apel malam lagi.
2: Apel malam lagi.
0: Wow. Apel malam, pengecekan segala macam. Hmm. Kamar harus rapi. Tidak boleh berantakan. Sampai jam 10 kita sudah harus tidur.
2: Wah.
1: Jadi benar-benar terjadwal banget. Terjadwal. Sana, jadi kita nggak bisa main-main nih.
0: Nggak boleh terlambat.
2: Wah, ini kayak sudah di barak militer ini kayaknya.
0: Kita di ini sama tentara. Angkatan darat, udara, laut.
2: Ada harus.
0: Iya.
1: Makanya langsung tertata rapi kayak gitu.
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau Bova sendiri mewakili Biak atau ini?
0: Papua. Mewakili Papua.
1: Berapa orang yang berangkat dari ini Papua?
0: 4, 1 sopran, 1 alto, 1 tenor, 1 bass.
1: Oh, itu dari Biak?
0: Ya, puji Tuhan 3 dari Biak, 1 dari Jayapura. Oh. Tapi orang dari Jayapura ini orang Biak.
1: Oh, jadi empat-empatnya orang Biak.
0: Iya, empat-empatnya orang Biak.
1: Benar-benar orang Biak tuh kayaknya bakatnya untuk menyanyi tuh banyak banget ya Kak Pael ya di luaran sana. Jadi ini ada pertanyaan terakhir nih, kita lanjut aja ya Kak Pael. Pas tampil suaranya pernah nge-crack nggak Kak untuk kalian berempat masing-masing? Pernah nggak?
0: Itu pengalaman yang tidak bisa dihindari, teman-teman. Jadi wajar sekali kalau kita nge-crack, apalagi kalau kita nggak pemanasan, nggak persiapan. Kayak saya kemarin di audisi yang pertama, itu lagu baru yang baru saya dengar, belum terlalu dikuasai. Jadi pas nyanyi, habis ini liriknya apa ya? Habis ini liriknya apa ya? Jadi nggak maksimal gitu.
2: Betul.
0: Dan ada sedikit crack gitu.
2: Pastinya ya.
1: Pasti. Kalau Shalom sendiri pernah nggak ada nge-crack gitu?
4: Pernah sih.
1: Tetap pernah ya. Kita bernyanyi mah nggak sempurna semuanya ya, pasti ada tetap ada kesalahan-kesalahan. Kalau Malva sendiri pernah?
3: Pernah.
1: Oh, pernah juga.
2: Ya. Itu juga pasti pernah kan?
3: Pasti pernah. Oh,
2: pasti pernah dong.
1: Dinar juga pernah kan?
2: Iya kak?
1: Iya.
2: Oh.
1: Kalau Dinar nge-crack terus kayaknya nggak pernah bener-bener. Kebalikannya, kalau mereka sesekali kalau Dinar nge-crack terus ya nih.
2: Nah ini untuk Kak Salam dan juga Echa, don't give up. Karena
1: apa? Ya, sudah bersabda.
2: Karena begini ya, juara favorit itu bukan hanya sekedar penghargaan loh. Betul. Itu berarti ada orang yang mendukung dan menghargai perjuangan kalian. Oke? Okay? Jadi sampai ketemu di Bintang Radio tahun depan. Oke?
1: Okay? Oke, okay, Kak Pael, dan kita sudah sampai di bagian akhir nih teman Pro 2 dan Kak Pael nih ya. Tapi sebelum kita tutup, kita mau dong kasih satu kesempatan untuk teman-teman semua yang untuk menyampaikan pesan langsung kepada anak-anak muda Papua nih yang sedang mendengarkan di Pro 2 Bia kali ini ya. Untuk teman-teman yang anak-anak muda nih yang punya bakat tapi masih takut tampil atau takut gagal, apa sih satu kalimat yang ingin kalian sampaikan ya? Ini juga sebagai closing statement dari masing-masing narasumber KWL. Silakan. Okay. Mungkin bisa dimulai dari Echa dulu.
5: Untuk teman-teman semua yang punya bakat gitu, pokoknya jangan disimpan. Kalau bisa ya, kalau ada lomba yang berhubungan langsung sama kalian punya bakat, pokoknya harus wajib ikut sih. Maupun itu menyanyi, menari, atau apapun itu, pokoknya harus tetap ikut, harus konsisten dan jangan minder atau tidak percaya diri. Terus kembangkan karena kita tidak tahu, semisalnya dapat juara.
2: Oke.
1: Next untuk Marvel, mungkin closing statement-nya.
3: Okay, untuk teman-teman yang masih merasa minder dalam mengikuti lomba, jangan takut, terus saja mencoba. Mungkin belum waktunya, belum kali ini. Jadi
2: betul.
3: Terus saja mencoba.
2: Teruslah mencoba. Dari Wofa.
0: Dari saya, teman-teman semua tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kalau kalian ingin apa ya, pengen bicara-bicara, ngobrol-ngobrol dengan saya, boleh. Saya di sini diberkati untuk memberkati kita semua. Amin. Kalian semua. Satu quotes favorit saya, doakan usahamu, usahakan doamu.
2: Siap. Keren sekali ya. Shalom.
4: Untuk anak-anak muda di luar yang memiliki bakat nyanyi, jangan takut untuk tampil, jangan tidak percaya diri dengan suara sendiri. Kalau mau mulai dari hal-hal kecil bisa ikut Pes Parawi.
1: Itu besar gak sih? Nah, sebelum benar-benar ditutup Kak Pael, kita kasih kesempatan untuk Bova dan Marvel minta dukungan sekalian nih, kan ada momen.
2: Oh iya, betul.
1: Nah, langsung aja kalian berdua minta dukungan ke teman-teman produser semuanya untuk mendukung kalian bisa maju ke tingkat selanjutnya.
2: Tingkat selanjutnya.
3: Oke. Buat teman-teman serta masyarakat Kota Biak dan masyarakat di luar sana yang menonton, mohon doa dan dukungannya untuk saya dan Bova dalam Bintang Radio tingkat Korwil 1 di Jayapura.
0: Vote kami sebanyak-banyak ya.
2: Iya.
1: Yeah. Vote terus ya, vote.
2: Jangan lupa vote banyak-banyak ya teman-teman berdua.
1: Benar. Nah, luar biasa banget nih Kak Pael dari obrolan kita hari ini ya. Kita belajar nih bahwa suara anak muda Papua itu bukan cuma tentang siapa yang paling bagus bernyanyi Kak Pael ya, tapi juga tentang keberanian untuk mencoba, proses untuk belajar, dan keberanian membawa nama daerah lebih jauh Kak Pael. Dan khusus untuk Bova dan Marvel, hari ini bukan akhir perjalanan ya untuk kalian berdua. Audisi tingkat Korwil 1 Papua sudah dimulai. Semoga perjuangannya lancar dan bisa terus nih membawa nama Papua ke panggung yang lebih besar. Kalau lebih besar Kak Pael.
2: Besar lagi.
1: Siap sampai belibet. Dan untuk Shalom dan Echa, gelar juara favorit juga bukan cuma soal penghargaan aja nih, tapi ini tuh juga menjadi bukti bahwa ada pendengar yang memberikan dukungan dan menghargai karya kalian berdua. Jadi jangan patah semangat. Tetap harus ikut terus nih ya untuk kalian berdua, next harus ikut nih. Dan sebelum menutup, kayaknya Kak Pael udah enggak siap untuk memberikan kata-kata hari ini nih. Silakan Kak Pael.
2: Dan untuk teman-teman produser semuanya dimanapun kamu berada, pokoknya terkadang orang itu hanya ingin melihat hasilnya, bukan prosesnya. Oke, maka dari itu jangan sampai hanya karena kata orang membuat kamu kehilangan impianmu. Ingat, hidup ini hanya tentang sebuah pikiran. Pikiran yang negatif tidak akan membawamu ke kehidupan yang positif. Saya Rafael pamit.
1: Saya Dinar pamit.
2: Sampai ketemu di next
1: tamu kita
2: selanjutnya.
6: Telah kita ikuti siaran berjaringan Produ FM tamu kita dari Korwil 1.

102 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, Rere Prodo Nebire, teman terbaik kamu di studio pukul 17 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Lesdi masih terus menemani kamu dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan ini sudah di mana teman-teman Prodo udah persiapan untuk mungkin pulang kerja atau yang lagi on the way dalam perjalanan. Selalu hati-hati di jalan, atau mungkin buat teman-teman Prodo yang masih lembur, terus semangat untuk lemburnya hari ini.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta sama itu uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Kita masih dengan Sore Ceria. Nah, teman-teman Pro 2, kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang setiap hari mungkin kita lihat, tapi ternyata masih menyimpan banyak sekali misteri. Nah, apalagi kalau bukan laut. Nah, jadi teman-teman Pro 2, tahukah kamu sebagian besar wilayah laut dalam itu sampai saat ini tuh masih belum benar-benar dieksplorasi oleh manusia. Kebayang enggak sih di balik permukaan laut yang terlihat tenang, ada dunia yang begitu luas dan gelap. Nah, semakin dalam kita menyelam, cahaya matahari itu semakin sedikit, tekanan air semakin besar, dan kita bisa menemukan berbagai makhluk laut dan dengan bentuk yang mungkin enggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Menariknya lagi, teman-teman Pro 2, ilmuwan ini masih terus melakukan penelitian untuk memahami apa saja yang sebenarnya tersembunyi di kedalaman laut. Jadi

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
4: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
3: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
5: Jangan main depan sini.
3: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
6: Pulau yang dimiliki Indonesia.
7: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
3: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
5: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Hits Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Oke, dari Prodo Nebire, teman terbaik kamu. Kita masih dengan sore ceria bareng Lesti. Kali ini Lesti mau share buat teman-teman Prodo ya, terkait dengan sayuran tinggi serat, bantu lancarkan BAB secara alami. Jadi teman-teman Prodo, BAB atau buang air besar yang tidak lancar dapat membuat perut terasa tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah satu penyebab yang cukup umum adalah kurangnya asupan serat dalam pola makan. Nah, sayuran menjadi pilihan makanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan serat harian. Bahkan serat berperan dalam menjaga konsistensi tinja sehingga lebih mudah dikeluarkan. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini juga menyebut konsumsi sayur dan buah yang memang cukup dapat membantu menurunkan resiko sulit BAB ya teman-teman Prodo atau sembelit. Nah, beberapa sayuran yang dapat menjadi pilihan untuk dimasukkan ke dalam menu sehari-hari, yang pertama tuh brokoli. Jadi brokoli itu teman-teman Prodo termasuk sayuran yang kaya serat dan mudah banget diolah menjadi berbagai hidangan. Sayuran ini dapat dikukus, direbus, atau ditambahkan ke dalam sup dan juga tumisan. Nah, bahkan teman-teman Prodo memasukkan brokoli sebagai salah satu sayuran yang dapat membantu memenuhi kebutuhan serat. Selain brokoli, lembaga kesehatan tersebut juga mencantumkan wortel dan kacang polong sebagai sumber serat yang baik. Yang kedua, wortel. Jadi wortel ini tidak hanya dikenal sebagai sumber berbagai zat besi ya, bahkan juga zat gizi, tetapi juga mengandung serat. Jadi sayuran ini dapat dikonsumsi dalam bentuk sup, tumisan, atau dicampurkan dengan sayuran lain. Menambahkan wortel dalam menu harian teman-teman Prodo ini menjadi salah satu cara sederhana untuk pastinya meningkatkan variasi makanan sekaligus asupan serat.

Nah, selain itu teman-teman Produa ada kacang polong. Jadi kacang polong ini termasuk pilihan sayuran yang memiliki kandungan serat cukup tinggi. Bahan makanan ini juga dapat ditambahkan ke dalam sup, nasi goreng, tumisan, atau berbagai menu lainnya. Mengonsumsi makanan berserat secara rutin ini membantu menjaga pola BAB tetap teratur teman-teman Produa, terutama bila disertai dengan asupan cairan yang cukup. Nah, bayam dan sayuran hijau. Jadi bayam, kangkung, serta sayuran hijau lainnya ini dapat menjadi bagian dari menu harian. Bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut berbagai sayuran hijau termasuk bayam, kangkung, dan brokoli sebagai sumber zat gizi yang penting dalam pola makan seimbang. Jadi teman-teman Produa, kandungan serat dalam sayuran membantu menambah massa tinja dan mendukung proses pencernaan. Karena itu, membiasakan diri mengonsumsi sayuran setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, selanjutnya ada buncis dan kacang panjang. Jadi buncis dan kacang panjang ini juga dapat menjadi pilihan untuk memperbanyak asupan sayuran teman-teman Produa. Dan keduanya ini mudah ditemukan ya, dan dapat diolah menjadi menu sederhana di rumah. Bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memasukkan buncis dan kacang panjang sebagai contoh sayuran yang dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Namun, meningkatkan konsumsi serat sebaiknya dilakukan secara bertahap. Menurut NIDDK, orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 22-34 gram serat per hari, tergantung ya usia dan jenis kelamin. Bahkan juga perlu diimbangi dengan cukup minum air dan juga dapat bekerja lebih baik dalam membantu melunakkan tinja. Dan selain memperhatikan makanan, aktivitas fisik secara teratur ini juga dapat membantu menjaga kelancaran BAB. Dan kebiasaan tidak menahan keinginan untuk BAB juga penting ya untuk diperhatikan. Meski demikian, BAB yang tidak lancar tidak selalu disebabkan oleh kurang makan sayur, kurang minum, kurang bergerak, perubahan pola makan, penggunaan obat tertentu, hingga kondisi kesehatan tertentu cukup dapat menyebabkan yang namanya sembelit nih teman-teman Produa. So, karena itu, keluhan sembelit berlangsung terus-menerus atau disertai keluhan lain yang mengkhawatirkan, sebaiknya berkonsultasi dulu ya teman-teman Produa dengan tenaga kesehatan. Nah, membiasakan konsumsi sayuran beragam, mencukupi kebutuhan cairan, dan tetap aktif bergerak merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga sistem pencernaan tetap sehat dan BAB lebih teratur.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
4: Bring them out.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya iyalah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.

Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Pakai ditanya.
0: Rugi gak sih?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis. Pro 2 FM.

Oke, Rere Pro dan Abira, teman-teman terbaik kamu. Selamat malam teman-teman Pro Dewe semuanya. Di studio pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan nantinya teman-teman Pro 2 kita akan bergabung ya dengan Pro Dewe Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Dan selanjutnya Lesti pamit. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Pro 2. Salam sehat dan bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemenin sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman pro 2. Dan di malam hari ini ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2 karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Drama Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fidra, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fidra, teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fidra di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditambah nemen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah, gitu
0: kan. Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya. Yeah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih
0: bener. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon nih?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
1: Benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri lah.
1: Yes.
0: Benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempat ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan. Lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Sekarang kayak memalukan deh kayaknya.
0: Bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya okay. Kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh yes. Pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba.
0: Oke. Okay.
1: Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini.
0: Oke. Okay.
1: Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oke. Okay. Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya
1: yeah.
0: Yang menghasilkan yeah. Dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya penasaran apa, aja. Lu boleh jawab, boleh enggak
1: okay,
0: sih
1: okay.
0: Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Oh iya,
1: yes.
0: Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP,
0: okay.
1: Kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus okay. Dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow,
1: tapi yeah. tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: Okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari yeah. Hobi, seneng banget rasanya.
1: Kayak yaudah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan,
0: yeah,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezeki.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik,
0: okay.
1: Mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow,
1: ya.
0: Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final,
1: ya,
0: top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti ya. Perjalanannya lumayan lah ya, naik turunnya,
1: ya.
0: Gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2. Seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru. Single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya,
1: single
0: dirilis
1: perdana.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya, secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes.
0: Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag.
0: Oh,
1: sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tuh, tapi dia kayak bertanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya,
1: dengan
0: mungkin sama orang baru, ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow, oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan kan sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya.
1: Begitulah, benar.
0: Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan, gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya?
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag
0: ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu nggak sadar.
1: Iya.
0: Gitu
1: kan,
0: kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya?
0: Oh,
1: gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya
1: ya. Iya kan, kayak aduh.
0: Karena cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Yeah.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong, kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vokal direkturnya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah. Ya. Lo sempat kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit-chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga. Terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu, yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih. Bener. Tapi gimana? Lo punya cheat code gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan. Buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tiduran, terus aku play di sini sambil merenam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya aku gak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak gak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapain lagunya.
0: Oh iya, gitu. Sampai segitunya. Maksudnya dari ke bawah mimpi, gak hafal, akhirnya bangun buat ngapain.
1: Iya, aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku. Kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak, aku gak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak gak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake, berkali-kali retake, terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi, jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: PR. Gitu deh.
0: Bener. Oh berarti di lagu ini banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka, ya pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Yeah. Tapi kamu puas sama hasil ya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya,
0: benar. Benar-benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang-kadang kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan, dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi

0: Beatles, makanya aku bilang classic rock. Gitu-gitu.
1: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
0: Kalau Indo, Fedra.
1: Bagus.
0: Streaming.
1: Bagus. Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
0: Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
1: Oh, Fabio Asher.
0: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
1: Raisa sih emang ya pastilah ya, kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra, katanya sapa Kak Fedra.
0: Halo Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
0: Fedrice.
1: Fedrice. Yeah. Oh, ini berarti Fedrice garis keras ya.
0: Iya, makasih
1: garis,
0: ya, Kak.
1: Garis keras ya.
0: Garis keras.
1: Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
0: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
1: Oh iya, oh baru banget ya.
0: Baru banget.
1: Berarti baru ini banget. Collab ya,
0: ya
1: single
0: collab.
1: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
0: Iya.
1: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih, di single gue udah langsung collab ya.
0: Iya, happy banget ya, maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
1: Betul.
0: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Dia Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
1: Benar. Tapi maksudnya nggak cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
0: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang,
1: bener.
0: Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin diterima orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
1: Iya, benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue share dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
0: Myself.
1: Okay.
0: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini.
1: Yes.
0: Terus kedua menurut aku Papa.
1: Okay.
0: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, ini dicariin, lomba ini segala macam, kayak coba bikin cover ini segala macam. Jadi papaku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
1: Oke. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
0: Papa yang nge-push banget.
1: Nge-push banget
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
0: Papa juga.
1: Ya? Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
0: Yang dulu aku paling ingat itu Papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston.
1: Ooh.
0: Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau nggak salah namanya Connie Talbot.
1: Oh, nah, I know.
0: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You.
1: Hey.
0: Dia kayak masih kecil. And I, nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
1: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
0: Bener.
1: sih jujur ya.
0: Yes.
1: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
0: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
1: Yes.
0: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
1: Bener. Berarti

0: bisa apa? Alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar, terus aku juga belajar main bass gitu-gitu.
2: Wow. Oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Piano.
2: Dasarnya basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
2: Kenapa ya? Kenapa maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kan?
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya? Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
2: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
2: Nah
1: gitu.
2: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fidra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fitra. Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright, ya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur. Itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya seinggalnya bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Iya, rawan tuh.
0: Rawan. Jangan ya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih ya nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener, ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu bener. Kan.
1: Iya, bener.
0: Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian ref-nya atau
1: boleh.
0: Boleh. Silakan. Dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, dadanya gitu kayak, yeah. Iya kan. Gue gak tau tekniknya apa sih namanya, head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Head voice.
1: Voice ya, bener, yeah, bener ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama maaf Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya?
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizernya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya, uh-uh. Itu juga bisa didengerin juga,
0: yes,
1: berarti ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin. Alah, ya
1: nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune. Dicek
1: di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya. Alright, terima kasih juga buat teman berdua seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa. Music Life Test.

0: Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Iya, teman Pro 2. Masih bersama Faiza Sintia menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Dan satu buah lagu teman Pro 2 dari Sal Priadi, Gala Bunga Matahari, teman Pro 2 di malam hari ini. Kalau kita ikuti bersama teman Pro 2 siaran berjaringan Musik Live Chat bersama Pro 2 Jakarta.
1: Bila tidak mirip kau.
0: Dan waktunya cerita malam menemani kamu hingga nanti pukul 11 malam waktu Indonesia Timur.
1: Yang tiba-tiba.
0: Pernah gak teman Pro 2 kamu ngerasa ya saat keadaan kayaknya lagi gak berpihak deh sama kamu gitu ya.
1: Ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru.
0: Mungkin kalau kamu ngerasa keadaan lagi gak berpihak, terus juga banyak hal-hal yang mungkin lagi banyak menyakitkannya dibanding membahagiakannya.
1: Juga badanmu tak sakit-sakit.
0: Aku mau tanya dong teman Pro 2, gimana sih kamu berdamai dengan keadaan itu teman Pro 2? Gimana kamu bisa bangkit lagi di saat kamu kayaknya udah jatuh? Gimana kamu bisa tersenyum di kala kamu sudah tersedih, di saat kamu sudah menangis begitu teman Pro
1: 2? Benarkah orang bilang iya memang.
0: Kita akan bahas topik ini teman Pro 2 hingga nanti pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Bisa ke DM Instagram Pro 2 Jayapura tentunya teman Pro 2. Masih bersama Faiza Sintia. Tentunya jangan kemana-mana teman Pro 2, karena selain ini masih banyak lagu-lagu juga menemani di malam harinya kamu. Dan kita ikuti topik ini ya teman Pro 2. Gimana caranya kamu berdamai? Bisa langsung cerita ya teman Pro 2 sama Faiza di cerita malam sampai jam 11 malam waktu Indonesia Timur teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapi menurutku Tuhan itu baik, teman Pro 2. Satu buah lagu dari Feby Putri, Usik ya teman Pro 2, menemani di pukul 22 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya untuk kamu teman Pro 2, untuk kamu yang masih terjaga ya. Entah karena mungkin pekerjaan yang belum selesai atau karena perjalanan yang masih panjang teman Pro 2. Atau mungkin karena ada sesuatu di dalam hati yang belum juga menemukan tempat untuk beristirahat. Dan di malam yang tenang seperti ini, tentunya Faiza masih mengajak kamu untuk berbicara tentang satu hal yang mungkin pernah kita semua rasakan teman Pro 2. Tentang keadaan ya, tentang hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan, tentang rencana yang harus berubah, atau mungkin tentang seseorang yang akhirnya pergi, tentang kesempatan yang tidak datang dua kali, tentang doa yang rasanya belum mendapat jawaban, dan mungkin tentang satu pertanyaan sederhana, bagaimana kamu berdamai dengan keadaan teman Pro 2? Karena teman Pro 2, kadang kita berpikir ya, berdamai dengan keadaan berarti menerima semuanya tanpa merasa sedih. Padahal bukan kayak gitu ya. Berdamai bukan berarti kamu tidak kecewa, bukan berarti kamu berhenti berharap teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kalau masih membahas tentang itu, kayaknya kamu bisa bukan tentang mengatakan ya sudah aku tidak peduli, bukan seperti itu. Tapi justru sebaliknya teman Pro 2, berdamai dengan keadaan mungkin dimulai ketika kita berani berkata, aku kecewa, aku sedih, aku sebenarnya masih berharap, atau aku gak ngerti kenapa ini harus terjadi kepadaku gitu ya. Dan itu tuh gak apa-apa teman Pro 2. Karena kita tuh manusia ya, kita boleh lelah dengan sesuatu yang terus-menerus harus kita lakukan, harus kita kuatkan. Dan kita boleh nangis atas sesuatu yang tidak bisa kita ubah teman Pro 2. Masih membahas di cerita malam ya, topik bagaimana kita berdamai dengan keadaan. Dan tentunya Faiza masih menemani kamu teman Pro 2. Yang masih mau cerita bisa langsung ke cerita malam ya, ada di DM Instagram Pro 2 Jayapura. Bisa saling sharing teman Pro 2. Aku tungguin sampai pukul 23 waktu Indonesia Timur teman Pro 2.
1: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edin sama lu di Jaga Malam. Dan ini gue masih ditemani sama Oze malam hari ini ya. Bro, weekend kemarin gokil sih. Konser-konser yang ada kan, ada si Pesta Pora. Terus juga ada The Weeknd, ya kan?
1: Yoi.
0: Yang kemarin juga kayaknya gokil banget sih kemarin dari beberapa postingan temen gue sih.
1: Iya.
0: Karena gue nggak nonton.
1: Gue juga. Tapi ya kalau konser sekarang tuh di Indonesia orang-orang tuh berlomba posting ya, men?
0: Bener sih.
1: Jadi kita nggak terlalu apa namanya, udah nggak nonton nggak terlalu sedih gitu. Kita
0: bener.
1: Punya, oh ngeliat di story-nya si Asin.
0: Bener. Ya. Kayak ngerasain lah ya gimana nuansanya di sana.
1: Ya kayak gue aja nggak nonton apa namanya Avengers
0: yang Sevenfold.
1: Itu nanti bulan Oktober. Openingnya Senloko sama Isyana.
0: Asik.
1: Ini juga main nanti kan di mana? Di JIS juga sama si Metro Romance.
0: Oh iya, benar. Banyak lagi, banyak banget, gila.
1: Dan menurut gue yang bakal pecah sih nanti Kanye West sih.
0: Kanye West
1: itu gue lihat lihat struktur apa namanya? Panggungnya ya.
0: Heeh.
1: Performernya. Heeh. Untuk konser yang dunia ini, wih itu gokil sih.
0: Gokil sih.
1: Tiba-tiba
0: itu
1: dia ada buletan bola dunia,
0: bener.
1: Nanti dia ada di atasnya.
0: Bener. Dan
1: wah,
0: dia kan
1: asli.
0: Gue lupa dia di cuman di Asia tuh, di Indo atau ASEAN ya?
1: Enggak, di Asia itu di Indo doang.
0: Asia bahkan.
1: Jadi
0: ya?
1: Nanti semua mata bakal tertuju ke
0: padamu.
1: GBK ya, gue rasa copet-copet bakal bersiap.
0: Aduh.
1: Tapi menurut gue itu gokil sih.
0: Itu
1: konser
0: gokil.
1: Kanye West itu.
0: Bener-bener secara konsep gokil.
1: Makanya gue kadang-kadang itu mikir gini, Kanye West itu siapa yang tahu di Indonesia, men ya.
0: Bener.
1: Gue awalnya mikir begitu, dia kan mahal. Ternyata cuma di Asia, di sini doang.
0: Betul.
1: Ya berarti pantes.
0: Berarti kan maksudnya apa demand-nya semasif itu di Indo kan? Ternyata yang dengerin Kanye West tuh banyak. Karena nggak tahu ya, mungkin karena gue juga yang jarang terpapar sama R&B, hip hop, gitu-gitu mungkin ya. Jadi gue nggak tahu skenanya Ye atau Kanye West tuh gimana di Indo gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Tapi emang sebanyak itu yang menonton.
1: Iya banyak gua. Ya maksud gue Kanye West gitu loh, presidennya kan. Maksud gue yes. Termasuk salah satu yang
0: Pentolannya lah.
1: Itu kalau Kanye West kan gak mungkin openingnya tensi kan.
0: Aduh. Jangan.
1: Tapi menurut gue itu bakal jadi surga pecah sih.
0: Benar-benar.
1: Pecah sih itu.
0: Dari segi estetika panggungnya.
1: Pecah orang-orang bule. Nah menurut gue nanti ya warga Jakarta jangan norak lah ya. Maksud gue gini. Ketika banyak warga-warga bule juga jangan haji mumpung.
0: Bener.
1: Jangan di scam loh.
0: Bener.
1: Jual makanan mahal.
0: Yes.
1: Gitu. Biar maksudnya orang-orang luar tuh begitu datang Indonesia tuh atau Jakarta khusus tuh senang gitu.
0: Bener.
1: Wah harganya murah gitu.
0: Bener.
1: Gak apa-apa lebih mahal sedikit gak apa-apa, tapi jangan terlalu mahal.
0: Jangan gitu. Bener-bener haji mumpung tadi bener.
1: Kemarin gue liat YouTuber cukup tinggi ya di dunia YouTube internasional itu lagi mampir ke Indonesia, sekarang dia lagi di Bandung. Itu yang satu apa ya, bir ya bilangnya ya, itu dijual 400.000 padahal
0: besar.
1: Nah kayak gitu tuh janganlah kalau apalagi mereka ternyata punya influence yang bagus kan.
0: Yes.
1: Bisa mendatangkan bule-bule untuk datang ke Jakarta.
0: Bener, maksudnya ya boleh lah maksudnya, karena itu kan di event gitu kan, buat menaikkan harga. Tapi masih masuk akal lah harusnya lah.
1: Karena kan waktu Exospeed juga kan, kalau datang-datang ke negara baru, dia pasti scam nih banyak
0: ngasih. Bener, harganya
1: tuh gak segitu gitu.
0: Bener.
1: Ya jangan
0: lah, maksudnya kayak ya pasti juga akan terdongkrak ekonominya kan. Karena kemarin dia weekend sama Pespor aja katanya ekonomi Jakarta hampir terdongkrak 250 miliar rupiah.
1: Wow.
0: Weekend kemarin gara-gara
1: duit tuh ya.
0: Duit dari gara-gara The Weeknd sama Pespor.
1: Wah, itu pasti tukang ojek tuh.
0: Ah.
1: Kenceng tua.
0: Itu. Jadi kayak yang kena apa ya, imbas positifnya kan juga banyak akhirnya gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Benar. Dan ya maksud gua ya kayak tukang pecel lele sekitar situ kan.
0: Benar.
1: Pasti ada aja.
0: Pastilah ya, jajanan. Gitu. Maksudnya kayak siapa sih yang enggak lapar nungguin ngantri keluar gitu kan.
1: Tukang-tukang ST ya.
0: Bener, kan. Aus.
1: Gua, ya pasti lah, walaupun yang nonton orang-orang mampu, ya kalau udah aus udah lapar disikat juga kan.
0: Bener. Tapi menurut gue yang bahaya adalah calo tiket sih menurut gue sih. Itu agak-agak bahaya juga karena banyak banget yang scam.
1: Iya.
0: Yang tiket palsu segala macam.
1: salah satu kengerian juga.
0: Benar,
1: ya. Tapi The Weeknd sukses ya, alhamdulillah.
0: Sukses alhamdulillah gitu.
1: Seneng pas itu si Abel tuh ya.
0: Abel lah lagi.
1: Main-main di Jakarta Utara.
0: Bener. Dia cuma trauma ngasih mic aja ke penonton.
1: Iya. Gue rasa dia nginepnya di Dufan.
0: Aduh,
1: ya, ancol dia pasti deh.
0: Deket ya.
1: Pasti dia main-main ke Dufan gak kata dia.
0: Ini,
1: si Abel tuh.
0: Istana boneka.
1: Abel, Abel.

0: Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. M.H. Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Rasa FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu ada Made For Me by Moni Long. Teman Bro 2 gue play di malam hari ini. Dan gue tentunya masih bakal nemenin lo di jaga malam. Dan kalau malam-malam bareng sama gue di Tama sampai nanti jam 12 malam, teman Bro 2. Jadi buat kamu, pastiin terus stay tune terus di Rasa FM Bro 2 Jakarta. Atau kamu bisa langsung download aja aplikasi RR Digital di App Store atau Play Store, teman Bro 2. Jadi kamu bisa dengerin Bro 2 FM dimanapun dan kapanpun tentunya. Dari handphone kamu aja ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekkah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Terus FM Pro 2 Jakarta ya, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, temani lo di malam hari ini teman Pro 2. Buat kamu semua di hari Selasa ini gimana kabarnya? Gimana hari kamu ya di hari Selasa ini di tanggal berapa? 29 ya. 29 September 2026. Ini tinggal besok hari terakhir di bulan Desember. Jadi siap-siap buat bangun ya. Kalau kata Green Day kan, wake me up with when September ends kan. Tinggal besok. Besok udah tanggal 30, Septembernya udah end ya. Jadi pokoknya lo boleh ceritain gimana September kamu teman Pro 2 so far sampai tanggal 29 ini. Apakah September ini menjadi bulan yang panjang menurut kamu? Atau mungkin menjadi bulan yang membahagiakan buat kamu, menjadi bulan yang ceria? Karena September ceria ya, September ceria. Boleh-boleh lu ceritain teman Pro 2 di hari ini ya. Lu boleh curhat-curhat gimana Septembernya, boleh cerita gimana bulan September. Kalau gue ngerasa cukup panjang sih. Gue ngerasanya cukup panjang akhir-akhir ini bulan September. Walaupun awalnya kayak tiba-tiba udah pertengahan, tapi emang dari tengah ke belakang gue ngerasanya lama sih. Entah kenapa ya, apa karena belum gajian? Dompet mulai kering ya, dompet mulai tipis, astaga. Tapi buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen curhat, pengen cerita, boleh banget langsung bisa kasih tahu aja ke gue ya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, karena gue bakal menunggu lo sampai jam 12 tentunya. Dan buat kamu yang pengen request, buat lo ya yang pengen request nanti di jam 10 ya, gue bakal ngeplaynya di jam 10. Jadi lo siapin aja lagunya di malam hari ini, nanti di request di jam 10 ya. Takutnya kalau lu ngechat sekarang gue gak kebaca ke apa ya, kelelep apa ke ketimbun chatnya ya. Kalau kata alasannya seperti itu ya, chatmu tenggelam, maaf ya. Ya udah, pokoknya gue bakal nemenin lo di malam hari ini 42. Jadi yang pengen cerita boleh banget langsung bisa merapat ke WhatsApp. Lo boleh kirim teks, lo boleh VN, mau telepon juga boleh ya. Pokoknya bebas lah malam hari ini, bebas lah lo mau ngapain. Ya berarti sekarang lo bisa preparein aja lagunya, atau mungkin preparein buat September Dam. Asik. Karena jam-jam segini biasanya udah istirahat aja gitu kan, santai-santai di kamar kamu ya kan, di kasur gitu udah rebahan aja. Dan biasanya ini jam-jam mulai-mulai masuk ke dalam jam rawan nih. Iya gak sih? Bener gak? Bener gak sih? Ini kayak mulai ada pikiran kayak nanti bakal overthinking ini kayaknya deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seru sebagai Bro Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, temani lo di jaga malam, jangan galau malam-malam teman Bro 2. Ini gue mau update dulu ya teman Bro 2 dan informasi kalau ternyata Pemprov DKI Jakarta ini akan melakukan penyesuaian tarif Transjakarta dan juga Transjabodetabek teman Bro 2 mulai tanggal 1 Januari 2027. Nah, tapi bersama dengan ini, jumlah golongan penerima layanan transportasi gratis akan diperluas lagi ya, dari 15 kelompok menjadi 21 kelompok teman Pro 2 ya. Jadi golongan tambahan ini mencakup pendamping penyandang disabilitas, kemudian pencari kerja berKTP Jakarta, pasien rujukan, pelajar atau mahasiswa kurang mampu di luar penerima KJP dan KJMU, pelaku UMKM binaan dan juga korban bencana nih teman Pro 2. Jadi itu bertambah ya golongan-golongan yang mendapat penerima layanan transportasi gratis teman Pro 2. Jadi nanti pertanggal 1 Januari 2027 akan ada penyesuaian tarif ya Transjakarta dan juga Transjabodetabek nih. Yang ini kalau nggak salah gue tadi juga sempat baca katanya belum ada perubahan sejak 20 tahun. Jadi 20 tahun tuh harganya tetap 3,5 ya. Jadi ini langsung disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ya. Dan ini diambil mengingat tadi ya tarif Transjakarta yang belum pernah mengalami penyesuaian sekitar 20 tahun sekaligus sebagai upaya efisiensi anggaran dengan mengurangi porsi subsidi bagi kelompok masyarakat yang tergolong mampu teman Pro 2 ya. Itu dia teman Pro 2, jadi bersiap-siap mungkin di 2027 akan ada penyesuaian harga atau tarif untuk Transjakarta dan Transjabodetabek dan bahkan LRT Jakarta juga akan ada penyesuaian nih teman Pro 2 ya. Jadi mungkin apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan ke tarif 3.500 sekarang yang mungkin selama ini selama 20 tahun belum ada penyesuaian teman Pro 2. Kira-kira apa yang ingin disampaikan dan mungkin harapannya apa nih dengan adanya penyesuaian tarif untuk transportasi umum di Jakarta.

0: Lil, lo tahu nggak petani sekarang punya teknologi canggih, Lil?
1: Teknologi canggih dari mana sih, Roy? Paling juga cuma nyangkul doang dari pagi sampai sore.
0: Itu mah mindset lama, Lil. Sekarang banyak petani Indonesia yang udah mulai pakai teknologi. Ada drone buat penyemprotan, sensor buat mantau kondisi tanah, sampai aplikasi buat lihat cuaca dan harga hasil panen, Lil.
1: Widih, keren-keren juga ya petani zaman sekarang.
0: Bahkan, teknologi bisa bantu petani menentukan waktu tanam, menghemat air dan pupuk, sampai mendeteksi kondisi tanaman lebih cepat.
1: Berarti, petani zaman sekarang nggak cuma butuh tenaga ya, tapi mereka juga harus melek teknologi ya?
0: Betul, Lil. Karena pertanian masa depan bukan cuma soal siapa yang kuat di sawah, tapi siapa yang bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat.

105.5 Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mendekati jam 10 malam ya, seperti biasa teman Bro 2, buat kamu yang malam hari ini pengen request lagu favorit kamu, lagi pengen dengerin sebuah lagu yang kayaknya cocok banget buat di play di hari Selasa malam hari ini ya. Boleh banget teman Bro 2, lo langsung kasih tahu aja. Buat kamu yang pengen request, langsung drop aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05, atau bisa ke Instagram di @pro2fmjkt. Jangan lupa di follow ya. Jadi buat kamu yang pengen request, habis ini bakal gue play requestan-requestan kamu teman Pro 2 di malam hari ini. Jadi pasin buat kamu request dari sekarang ya, takutan kalau nanti-nanti gak sempat di play di malam hari ini ya. Jadi buruan, nanti bakal gue play di jam 10 sampai jam 11 malam.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesdy Deklerek, mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun saja Anda berada. Kami ucapkan selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, program Maduan Nambir yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan rencana siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar Rabu 30 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire 7 Papua Tengah. Saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya. Saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: kamu.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Mama, Fatimah saya.
4: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
3: Tepo, itu yang saya tidak tahu kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Bill sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
4: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
3: Hah? Apa Pak Le?
4: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
3: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bill sudah?
4: Kamu tahu kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
3: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih honda, mana helm.
5: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produenza.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

Ya 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Daya dengan First Time menemani kita di pagi hari ini. And sekali lagi selamat pagi, selamat menjalani aktivitas kita semua di pagi hari ini ya gengs ya.

Okay, and masih bareng Ronald menemani kamu semua di pagi hari ini. Tentunya masih stay di Spada, gengs ya. Yang udah pada bangun, apa kabarnya nih gengs ya? Semoga kabarnya pada baik-baik ya gengs ya. Dan untuk yang udah mulai beraktivitas nih di pagi hari ini, pasti nih udah pada menentukan sarapan yang ingin dikonsumsi di pagi hari ya. Baik itu yang dimakan maupun yang diminum nih teman-teman Pro 2. But Ronald harus tetap mengingatkan kita semua, memulai sarapan dengan makanan yang sangat manis ini dapat membuat gula darah kita tuh naik lebih cepat dan turun kembali lebih cepat lagi gitu teman-teman Pro 2. Nah, ini bukan berarti sarapan itu harus bebas gula sama sekali ya gengs ya. Yang lebih penting itu adalah jenis makanan, jumlah gula, dan kombinasi protein serta serat dan juga lemak sehatnya nih teman-teman.

Nah, Ronald, kenapa sebaiknya tidak memulai sarapan dengan makanan manis nih, Ronald? Ya, karena yang pertama. Ya, so pastinya gula darah ini bisa naik dengan cepat ya, gengs ya. Makanan seperti donat, roti manis, sereal tinggi gula, kue, minuman manis, atau teh dan kopi ya, dengan tambahan banyak gula, ini umumnya mengandung karbohidrat sederhana atau gula tambahan nih, gengs. Nah, setelah dimakan, glukosa itu lebih cepat masuk ke dalam aliran darah, gengs. Kemudian tubuh kita ini akan melepaskan insulin untuk membantu memasukkan glukosa ini ke dalam sel. Nah, jika sarapan didominasi makanan seperti ini, gengs, respons gula darah ini bisa lebih besar dibandingkan sarapan yang mengandung protein dan serat tubuh, guys. Jadi usahakan ketika di pagi hari kalian mau sarapan, jangan konsumsi terlalu banyak makanan atau minuman manis, gengs. Ya kan? Karena ya, respons gula darah ini bisa lebih besar dibandingkan sarapan yang mengandung protein dan serat saja gitu, teman-teman Pro 2.

Nah yang kedua nih gengs, yaitu kalian mudah rasa lapar ya. Apalagi untuk kalian yang pengen diet, aduh ini bakalan hancur sih impian diet kalian itu, diet diet lancar kalian tuh nanti akan runtuh gitu gengs. Ya ketika kalian pengen memulai gaya hidup sehat, mempertahankan kalian punya apa berat badan ideal gitu ya kan gengs ya, ini akan runtuh sih ketika kalian mulai makan makanan manis di pagi hari gitu gengs. Karena sarapan yang sebagian besar terdiri dari gula dan tepung, apalagi tepung olahan ya, ini biasanya kurang mengandung protein dan serat gengs. Akibatnya rasa kenyang dapat bertahan lebih singkat saja nih teman-teman Pro2. Contohnya apa Ronald? Kalau kita sarapan dengan iya, sarapannya pakai gula atau tepung olahan itu biasanya apa aja tuh yang bisa bikin kenyang tapi bertahannya singkat saja nih? Biasanya tuh teh manis, roti coklat. Nah ini cepat dimakan ya kan gengs ya. Kalau kita makan teh manis dan roti coklat itu pasti cepat sekali kan, cepat sekali habis gitu, cepat dimakan dan terasa mengenyangkan sementara gitu. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba pengen ngemil lagi gitu. Ya itu Ronald rasakan kemarin-kemarin sampai Ronald pun apa ya, biasa orang bilang tuh skinny fat gitu. Kayak ini tangan kaki tidak terlalu berisi tapi perut ini berisinya luar biasa. Itu namanya skinny fat. Skinny fat itu dimana kita badan ini sebenarnya kelihatan kurus tapi kita punya protein yang besar gitu. Ya jadi banyak juga teman-teman kantor yang ngeh kan, terus bilang sama Ronald kayak begini, kok badan kayak tidak terlalu naik tapi kok perut itu yang kayak buncit sekali gitu. Dan itu sumpah sih kena dihap jantung. Nah jadi sebaliknya ketika kita mengonsumsi apa teh manis dan juga roti coklat, nah sebaiknya kita konsumsi telur plus sayuran, buah utuh, sumber karbohidrat yang berserat gitu gengs. Lebih banyak protein dan serat gengs, ini cenderung lebih mengenyangkan sih di pagi hari teman-teman Pro2. Nah alasan juga kenapa Ronald bilang kalian jangan makan makanan yang manis atau minuman yang manis di pagi hari untuk memulai hari kalian ya kan gengs ya, karena energi kalian itu bisa terasa tidak stabil gitu gengs. Setelah lonjakan glukosa dan respons insulin, sebagian orang ini dapat mengalami penurunan energi atau rasa lapar gengs. Dan respon ini itu pula berbeda-beda nih pada setiap orang. Dan tidak selalu berarti gula darah seseorang itu benar-benar turun ke kadar rendahnya nih teman-teman. Ya oleh karena itu mungkin kalian bisa rasa ngantuk nih asalnya. Kalian rasa ngantuk, kalian rasa lemas, atau kalian cepat lapar gitu setelah kalian sarapan. Nah komposisi sarapan ini memang patut sekali kita perhatikan sih gengs ya. Jadi usahakan apa yang kamu jadikan sarapan itu ya betul-betul sehat ya untuk tubuh kamu gengs.

Nah, dan juga nih untuk tambahan nih teman-teman Pro 2. Gula tambahan itu apa ya? Mudah kelihatan sih sebenarnya, dan bukan hanya seperti kita lihat minuman yang ditambahkan langsung dengan gula pasir gitu, gengs ya. Masalahnya bukan hanya gula aja nih, gengs, yang terasa manis gitu. Kalau gula tambahan itu dapat ditemukan dalam berbagai produk yang tampak normal ya, gula tambahan nih. Misalnya dalam sereal sarapan. Nah, sereal sarapan kan itu ketika kita membeli kita harus lihat dulu. Itu kan nanti ada komposisi, ada ingredients-nya, ada dia punya tulisan situ ada natrium berapa mg. Nah, kita bisa lihat juga di situ sih. Dia punya gulanya berapa mg gitu. Takarannya kan, gengsnya. Selain itu juga tanpa kita sadari di roti-roti kemasan, ya roti-roti kemasan juga tuh mengandung gula juga gitu. Selain roti kemasan, yogurt rasa buah, meskipun kedengarannya sehat gitu ya kan, gengs ya, tapi sekali lagi yogurt yang rasa buah ya, kita nggak tahu, mungkin ditambahkan perisa rasa ya kan, gengs ya. Atau susu rasa coklat. Nah, susu rasa coklat ini harus kita perhatikan lagi nih. Meskipun ini jatuhnya susu ya, kita perhatikan dulu, ini susu ini dia punya gulanya nih berapa miligram gitu. Jangan sampai udah ada gulanya terus kita tambah gula lagi gitu. Waduh, jadi double kan gulanya, gengs. Setelah itu kalian bisa memastikan juga saus yang kalian pakai. Ya, ini Ronald juga baru tahu, guys. Karena selama ini tuh hampir setiap Ronald makan tuh pasti Ronald tambah kecap dengan saus. Mau itu cuman goreng telur kah? Ronald goreng telur itu Ronald taburi piring ya, menaburi Ronald piring tuh pakai kecap. Nah, pakai kecap terus di telurnya baru Ronald taruh saus gitu. Ya kayak enak kan, kayak gitu kan, gengsnya. Tapi ternyata itu gulanya tinggi ternyata ya. Salah satu penyumbang gula juga dari saus-saus yang kita makan, gengs. Dan selain itu juga selai. Ya, selai pastinya sih, karena selai itu biasanya kan manis gitu. Dan kayaknya untuk komposisinya sih mereka lebih membutuhkan perisanya gitu. Perisanya dan rasa enaknya gitu, teman-teman Pro 2. Setelah itu kopi. Ya, kopi ya. Kopi ini bukan kopi yang pahit gitu, tapi ini kopi kemasan. Ya kita udah tahu ya, kopi kemasan itu pasti udah ada gula, udah ada creamernya ya kan, gengs ya. Ya sekali lagi perhatikan, kalau kalian pengen minum kopi di pagi hari, usahakan ya tidak usah tambah gula lagi lah, teman-teman Pro 2. Ya sama halnya dengan teh juga ya, teh-teh kemasan ya, teman-teman Pro 2. Ya, misalnya kan bikin teh jus di pagi hari, aduh, sio. Dan selain itu juga minuman berenergi. Jangan salah, minuman energi itu juga yang Ronald pernah nonton di satu podcast bersama dokter siapa lagi tuh, selalu lupa lagi namanya tuh. Nah, meskipun dia punya nama nih minuman energi ya kan, gengs ya, dia bisa memicu yang namanya batu ginjal. Apalagi jika kamu tuh orang yang memang malas minum air putih ya. Malas minum air putih, terus juga malas gerak juga gitu. Itu wah, batu ginjal punya mau-mau tuh sudah itu. Ya. Jadi sekali lagi perhatikan apa yang kalian konsumsi ya kan, gengs ya. Satu makanan mungkin tidak terlalu kelihatan manis nih, tapi beberapa produk sekaligus ini dapat membuat total gula tambahan ini menjadi tinggi, gengs. Apalagi jika kalian konsumsi rutin.

So itu ya gengs ya, makanan atau minuman yang sekiranya harus kita hindari sih di pagi hari, agar tubuh kita tuh lebih siap lagi energinya, dan juga tidak bikin kita sering ngantuk di tempat kerja gitu gengs. Apalagi untuk kalian semua yang kerja pagi ya. Sama kayak Ronald nih, perlu yang segar-segar. Yaitu kalau Ronald sih biasanya larinya ke pure matcha sih gengs ya. Nah tapi sekali lagi, tidak semuanya yang tadi Ronald sebutkan itu dilarang ya. Ya baik itu teh manis dengan banyak gula, kopi dengan sirup atau gula tambahan, minuman boba-boba di pagi hari, soda, jus kemasan, minuman rasa buah, susu gitu. Atau tidak tadi kayak donat-donatan, cinnamon roll mungkin, roti isi krim coklat, muffin. Nah, basically saya bicara-bicara makanan mungkin, tapi kamu tahu langsung saya kayak lapar kan. Ya sebenarnya untuk kita punya kebiasaan ngemil di pagi hari itu, kita sebenarnya bisa ganti dengan buah saja sih gengs ya. Ya kalau misalnya kamu bilang, Ronald buah tuh terlalu mahal. Ih paling murah tuh kamu tahu apa? Pisang. Pisang tuh paling murah sebenarnya, dan juga banyak sih kalau kita mau bilang gitu ya kan gengs ya. Jadi itu bisa lebih menekan kita punya rasa nafsu makan ini teman-teman rasa ngemil gitu. Kita bisa menekan perasaan itu tuh teman-teman produa. Jadi tidak semuanya harus dilarang. Lebih tepatnya adalah batasi makanan yang tinggi gula tambahan ya, dan makanan yang rendah protein serat, terutama jika dikonsumsi sebagai makanan utama. Oke, itu aja dulu gengs di pagi hari ini bareng Ronald ya gengs ya. Dan kita masih lanjut lagi, nantinya bakal mengupdate informasi-informasi berikutnya yang menarik untuk kamu semua dengar. So tetap stay tune, masih bareng Ronald menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua, di gelombang frekuensi di 90,1 MHz. Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman

0: son.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
0: Hore!
1: Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

cerdas. Mari dari

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Ih, sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.